0: Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah, biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah,
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Benar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke Tanah Air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi, pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Tuh, yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini berisiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di Tanah Air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia

0: terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti nggak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, mendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari ini ya. Pagi yang begitu cerah ya. Langit biru, matahari bersinar dengan cerahnya. Kayaknya seharian ini memang bakal cerah ya. Siang hari bakal luar biasa cerahnya lagi. Cukup terik kayaknya matahari. Jadi mungkin yang punya urusan ya, ini diselesaikan pagi-pagi seperti ini ya, supaya siang itu gak mesti keluar-keluar lagi. Apalagi untuk Anda yang mungkin aktivitasnya lagi banyak urusan luar di hari ini ya, diselesaikan pagi-pagi supaya di siang hari itu gak warawiri lagi ya, karena kelihatannya cuacanya cukup panas ya. Jam segini aja udah panasnya, mataharinya kayaknya udah cukup silau gitu ya, apalagi siang nanti. Oke deh, selamat memulai atau selamat beraktivitas pendengar untuk Anda di hari ini ya, dan semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini berjalan lancar dengan cuaca juga yang cukup mendukung hari ini.

Ya, pendengar, setelah menang atas Myanmar dalam laga pertama Piala AFF U19 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua. Dan di mana anak asuh Nova Arianto mengawali kiprah di Piala AFF

2019-2026 ya, dengan kemenangan meyakinkan skor 3-0 jadi hasil akhir melawan Myanmar pada hari Senin kemarin. Dan Arkan Kakak mencetak gol pembuka dan 2 gol Dimas Prasetyo pada babak kedua, menunjukkan kepak sayap Garuda Muda di pentas junior level Asia Tenggara. Kendati ada 3 poin dan selisih 3 gol di tangan, Nova menilai anak asuhnya masih belum maksimal dan berharap bisa tampil lebih baik saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Timor Leste kalah 0-3 dari Vietnam pada laga pertama yang berlangsung pada hari Senin kemarin sore hari. Gawang Timor Leste dibobol 3 kali oleh Wang Chong Hao yang jadi bintang kemenangan Vietnam. Setelah laga pertama, Indonesia dan Timor Leste bakal berupaya maksimal demi mengamankan tiket ke fase gugur. Pada Piala AFF U19 kali ini hanya juara grup yang bisa lolos langsung, sementara runner-up grup akan diadu poin dan produktivitasnya dengan peringkat kedua grup lain. Kesebelasan yang berada di luar zona dua besar dipastikan tersingkir. Saat ini Vietnam ada di puncak klasemen grup A dengan 3 poin dan selisih gol 3. Skuad muda tim bintang emas unggul poin disiplin atas Indonesia yang kini menduduki peringkat kedua. Selanjutnya Myanmar menempati peringkat ketiga dan Timor Leste menjadi juru kunci ya. Dan itulah pendengar untuk laga Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste yang merupakan match day kedua grup A Piala AFF U19 2026 yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari Kamis ya, di tanggal 4 Juni. Dan laga kedua pada match day kedua grup A yang berlangsung pada hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, itulah pendengar ya. Semoga Timnas Indonesia terus semangat ya dan bisa meraih kemenangan.

You know who you are. You know who we're talking about.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya, pendengar, sebuah studi terbaru dari tim peneliti internasional memperingatkan bahwa jumlah populasi manusia saat ini telah melewati batas kapasitas daya tampung bumi yang berkelanjutan. Waduh. Ya, ini studi yang dipublikasikan di jurnal Environmental Research Letter ya. Ini menyatakan bahwa populasi global saat ini yang mencapai 8,3 miliar jiwa ini tidak akan dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa menghabiskan ekosistem, memperburuk perubahan iklim, serta mengancam ketahanan pangan dan air. Nah, dan dikatakan bahwa perhitungan tim peneliti ini menunjukkan juga jumlah populasi global yang benar-benar berkelanjutan sebenarnya hanya berkisar di angka 2,5 miliar orang. Nah, angka ini dengan syarat setiap individu hidup dalam batas ekologis dan memiliki standar hidup yang aman secara ekonomi. Jadi dalam riset ini, tim internasional yang melibatkan mendiang Profesor Paul N. Leach ya, ini menganalisis data populasi dan lingkungan selama lebih dari 200 tahun. Mereka menemukan bahwa pola pertumbuhan perubahan pada awal 1960-an ketika laju pertumbuhan mulai melambat, meskipun ini total populasi terus meningkat, dan peneliti memproyeksikan populasi global kemungkinan ini akan mencapai puncaknya di angka 11,7 hingga 12,7 miliar orang pada akhir tahun 2060-an atau 2070-an jika tren saat ini terus berlanjut. Ya, itulah ya. Para peneliti juga ini mengatakan tingkat populasi yang tinggi saat ini bisa terjadi karena masyarakat bergantung pada bahan bakar fosil dan mengkonsumsi sumber daya alam lebih cepat daripada kemampuan bumi untuk memulihkannya. Iya ya, karena ya semakin banyak populasi manusia ya. Dan ketergantungan ini dinilai menyembunyikan efek kelebihan ekologis secara sementara melalui penyediaan pangan dan pertumbuhan industri, namun di sisi lain memperparah emisi karbon serta kerusakan lingkungan. Nah, itulah ya pendengar untuk riset atau studi yang dilakukan tim internasional ya untuk dalam jumlah populasi manusia yang saat ini melewati batas kapasitas nih dikatakan ya. Oke, okay. Selamat siang aja pendengar untuk Anda yang lagi beraktivitas yang hari ini ya, cuaca yang cerah semoga juga mendukung aktivitas kita, dan program 1 masih terus menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

Iya, pendengar, seorang turis perempuan asal India terkejut setelah menerima denda lalu lintas ya sebesar 1,5 lakh rupiah atau sekitar 28 juta rupiah ya setelah kembali dari Swiss. Dan di mana informasi denda ini tiba melalui pos hampir setahun setelah dirinya tuh liburan. Wow. Biar lama selama itu tetap ya kena denda ya. Nah, ini dalam sebuah unggahan di X ya, perempuan yang menggunakan nama Puan Sabdi ini mengatakan tengah berupaya memahami apakah ada cara untuk mengajukan banding, mengurangi dan membatalkan denda tersebut. Nah, dan dikatakan kami baru saja menerima surat tilang hampir 1 lakh rupiah hampir setahun setelah perjalanan kami. Ya, di media sosial tersebut dia lantas meminta masukan atau nasihat dari warganet dan dia ingin dengar dari siapapun yang pernah berurusan dengan hal serupa dan mengetahui prosesnya gitu ya, supaya ya dia tahu harus berbuat apa sebaiknya gitu ya. Dan dengan 1,3 juta tayangan, unggahan tersebut menjadi viral. Kasus ini juga memicu diskusi di kalangan pelancong India tentang pentingnya memeriksa perjanjian sewa dengan cermat dan memahami peraturan lalu lintas setempat di luar negeri, di mana tempat ingin tempat tujuan kita melancong gitu ya. Dan perusahaan penyewaan ini biasanya membebankan denda plus biaya administrasi dan mengabaikannya dapat menyebabkan hukuman yang lebih tinggi atau masalah pada perjalanan selanjutnya. Ya, dan perempuan asal India ini lantas membalas, kami akan membayar tentu saja, tetapi disebutkan dalam surat bahwa kami dapat mengajukan keberatan atas denda tersebut. Kami ingin mengajukan keberatan atas biaya kelambatan karena kami menerima pemberitahuan ini sangat lambat gitu. Itulah ya, denda lalu lintas Swiss yang sangat besar dikatakan baru saja, kalau tidak mereka akan terus menambahkan bunga. Bahkan Anda juga bisa meminta rencana pembayaran, mungkin Anda bisa membayarkannya secara bertahap sedikit demi sedikit, dan saya tidak yakin apakah Anda akan kembali ke sana. Gitu katanya ya. Oke, itulah ya pendengar, denda yang dikenakan ya seorang pelancong yang pernah ke Swiss ya, dan mungkin ya pernah melanggar denda atau melanggar lalu lintas di Swiss, dan ini baru menerima dendanya ini setelah setahun ya. Memang apa ya, sesuatu yang peraturan yang mungkin berbeda dari negara kita, sehingga memang kita harus mengetahui, mempelajari ketika kita ingin pergi ke suatu daerah atau negara.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Oke, mendingan sampai di sini sudah saya di menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

Bobok, selamat siang pendengar. Di siang hari ini lumayan panas ya. Kami kembali menemani Anda tentunya dengan saya Lucia Arebo bersama Anda. Setelah tadi Anda bersama Dwi Ambar ya, dan sekarang saya menemani Anda terus sampai di pukul 18 nanti. Ada Cinta dari Melly Manuhutu yang membawa kita di pukul 11:39 menit waktu Indonesia Timur. Aneka informasi bisa Anda dapatkan di rri.co.id ya pendengar ya. Aneka multimedia informasi, juga ada berita olahraga ya. Semua yang berada di pengen tahu tentang Piala Dunia 2026 ini ada semua di situ juga ya. Dan gaya hidup nih, ada hobi, info, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner dan wisata, semua ada di sini juga yang ingin Anda ketahui pendengar. Nah, diinformasikan juga dari rri.co.id bahwa Teddy sebutkan Presiden Prabowo harus bangun kedekatan dengan banyak pemimpin dunia. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto harus membangun kedekatan secara pribadi maupun emosional dengan banyak pemimpin dunia. Oleh sebab itu, pendengar, kepala negara harus aktif mendatangi pemimpin negara sebagai upaya membangun kedekatan. Dikatakan juga bahwa Presiden Prabowo sebagai Presiden RI yang baru menjabat, namun diharapkan dengan berbagai dinamika global seperti perang dan krisis minyak, Teddy mencontohkan perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir, kemudian krisis di Amerika Latin dan perang Iran dengan Amerika Serikat ya. Dan menurut Teddy, misi diplomasi harus dibangun secara berkesinambungan. Indonesia tidak bisa secara tiba-tiba meminta bantuan negara lain, padahal tidak memiliki hubungan dekat dengan pemimpin negara tersebut. Nah, loh gitu ya. Indonesia juga akan diuntungkan pendengar jika kepala negaranya aktif menjalin hubungan baik dengan banyak pemimpin negara. Indonesia dapat menghubungi pemimpin negara untuk meminta bantuan saat kondisi mendesak, atau sebaliknya, Indonesia memberi bantuan untuk negara sahabat ya. Oke, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

12 siang, lagu-lagu daerah Papua, juga informasi budaya melalui obrolan budaya juga kami hadirkan untuk menemani Anda siang ini, teman-teman yang lagi makan siang ataupun yang lagi santai siang, yang lagi berkendaraan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan untuk Anda semua yang lagi menikmati berbagai aktivitas di siang hari ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Seluruh keluarga besar siaran yang lagi santai.

lagu daerah Papua hadir di siang hari ini untuk menemani Anda pendengar, menemani kita orang semua. Lagi-lagi selalu kami ingatkan untuk bagaimana kita orang bisa menjaga kita orang punya tanah Papua ini ya, terutama hutannya, terutama flora dan faunanya, agar nanti besok-besok kita pun anak cucu masih boleh mau lihat lagi kita pun hutan yang indah ya, yang begitu luar biasa, di dalamnya terdapat flora dan fauna yang indah-indah dan tentunya beda dari daerah-daerah lain. Oleh sebab itu makanya kita harus sama-sama lestarikan, kita orang jaga supaya tetap lestari ya.

0: Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
1: Dikelola, oke.
0: Tapi itu dengan menghormati lingkungan. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan. Mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu.

0: Hai, halo, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yuda di podcastnya RR Sorong Torang Bicara. Dan kali ini kita akan berbicara tentang jaga hutan atau bangun sawit. Dan kita mau mencari dulu titik tengahnya seperti apa untuk di Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang baru sekali hadir di tanah air Indonesia tercinta tentunya. Nah, juga penonton-penonton podcast, di satu sisi kalau kita berbicara tentang hutan, maka di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Papua tidak bisa terlepas di dalamnya. Dan hutan adalah identitas, sumber kehidupan, bahkan juga harta warisan yang bakal kita berikan kepada anak dan cucu. Kemudian dari sisi pembangunan, yang kita tahu bersama bahwa kelapa sawit katanya bisa mendatangkan investasi dan juga membuka lapangan kerja. Lalu di mana posisi negara dan bagaimana suara masyarakat, didengarkah atau ada banyak sekali embel-embel yang mengikuti di belakangnya yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saya hadirkan narasumber spesial juga lewat podcast saya kali ini. Beliau adalah Bung Agustinus Kambuaya, anggota DPD RI pemilihan Papua Barat Daya. Bung Agus, selamat datang di studio podcast RI Sorong.
1: Bung Yuda, terima kasih.
0: Ya, oke. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai sajalah, tentunya bolehlah menyapa dulu untuk penonton podcast saya ini.
1: Oh ya, penonton RRI Sorong, warga Sorong, Papua Barat Daya, saya menghimbau agar sering-sering ya menonton podcastnya Bang Yuda dan mengikuti siaran-siaran RRI. Jadi ya sebelum hari ini perkembangan dulu ya, RRI Sorong ini satu-satunya penerangan untuk kita di masa-masa tahun 90-an. Nah sekarang dengan inovasi ada banyak ya, RRI Net, ada berita website juga. Dan saya lihat ya berita-berita yang cukup bagus, up to date dan real time ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya ikuti terus siaran-siaran RRI Sorong dan podcast Bang Yuda juga, Pro 2, RRI dan lain-lain.
0: Siap. Tapi penonton saya mungkin juga penasaran setelah menang dalam kontestan beberapa tahun kemarin.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya. Luar kantor di Senayan.
1: Ada enak, ada tidak enaknya juga. Tidak enaknya macet dan harus keliling Indonesia dengan situasi cuaca yang begini. Terima kasih untuk masyarakat Papua Barat Daya yang sudah mengutus kami berempat berada di Senayan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kami sebelum lanjut, kami itu terbagi dalam 3 komite. Kalau DPR RI 4. Kalau DPR RI komisi, kami komite. Komite 1 Saudara Paul itu membedangi politik pemerintahan dan lain-lain. Saya komite 2, kebetulan berhubungan dengan tema ini. Yaitu berhubungan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, sumber daya mineral, kepeuan, perhubungan, dan lain-lain, BUMN. Nah, lalu Komite 3, Pak Haji Hartono, di urusan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu Komite 4, Saudara kita, Pak Mambe, membidangi keuangan, itu Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi itu, di kami di sana dengan tugas pokok dan fungsi di kelembagaan terbagi ke alat kerja yang ada. Alat kerja itu komite dan badan. Saya kebetulan ada juga di Badan Urusan Legislasi Daerah, dan kebetulan saya yang dapat 3. Terus Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara. Itu sebabnya ya beberapa waktu bisa lihat ya harus bertemu-temu kedutaan, utusan negara lain seperti itu.
0: Dengan topik seperti ini, kemudian juga tadi Bung Agus sempat menjelaskan sedikit lah tupoksi berada di sana, berjumpa dengan negara-negara lain tentunya. Saya ingin tahu dulu, berjumpa dengan orang-orang luar ini tentunya.
1: Orang luar dalam kerjasama kita dengan mereka, misalnya kita dengan kedutaan Inggris dan Amerika juga, itu mereka sudah inovasi. Jadi energi terbarukan. Karena kita ini kan kenapa masih gali tambang, masih harus bikin kebun sawit, masih harus bor minyak, karena kebutuhannya kita jadi begini, kita sedang menolak apa yang kita sedang ketergantungan.
0: Okay.
1: Kita menolak sawit, tapi kita bergantung pada minyak kelapa, minyak goreng. Ya, kita menggunakan konsumsinya dalam rumah tangga cukup. Antara minyak dan air hampir sama. Sama banyaknya kita butuhkan. Nah, itu sebabnya kami harus selalu bertemu mereka untuk mencari referensi-referensi tentang inovasi-inovasi mereka.
0: Yeah.
1: Contoh, energi terbarukan ini ada berapa sumber? Ada hydropower. Hydropower itu kita belajar dari Inggris, ada satu provinsi, dan ada di Amerika juga. Itu soal pembangkit listrik tenaga air yang selama ini sudah jalankan Belanda.
0: Yeah.
1: Nah, kalau bicara air, mereka bukan yang punya air. Yang punya air Indonesia dan Papua. Saya sudah ke Afrika belajar soal itu. Afrika malah bikin dam. Di Afrika Selatan itu kita, saya datang, kita lihat mereka tidak pakai minyak goreng yang palm oil. Tapi dari apa? Bunga matahari yang disuling. Dan itu puluhan ribu hektar ditanami bunga matahari.
0: Oke.
1: Itu ada yang di situ untuk minyak goreng kebutuhan rumah tangga. Untuk listrik ada yang tenaga angin, yang kita lihat kincir angin itu yang dicoba di Sulawesi sekarang. Terus bisa juga panel surya yang solar cell itu,
0: yeah,
1: yang bisa di, kalau di Jepang mereka taruh itu hamparan ribuan kilometer. Jadi dia tangkap sinar matahari yang di situ, baru energi listriknya dialirkan. Nah, kita punya banyak di Indonesia ini. Ngapain kita mau jual yang ada di perut bumi? Kalau dalam strategi konsep yang lebih besar dalam orang bernegara, semua negara berpikir survival. Amerika itu punya minyak banyak di Alaska, tapi dia belum mau pakai. Dia keliling dunia dulu. Ya, bahkan dalam tanda petik dianggap ya menciptakan konflik di Timur Tengah untuk mengambil minyak dan lain. Itu konsep yang itu. Nah, itu sebabnya kita mungkin di Papua, Indonesia Timur ini, mungkin saya berharap ada diskusi yang lebih masif untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan, sehingga kita tidak, pemerintah itu perannya tidak seperti sales, penjual, tapi kita adalah user, menggunakan, owner sekaligus pemilik. Kita mau apakan ini sumber daya kita, ya. Kita kelola di atas perut bumi saja dulu. Perut bumi itu apa? Air jadi listrik. Sumber mata air di Papua Barat Daya ini, dulu Kementerian SDM bangun satu di Maibrat tapi tidak tuntas. Di zaman Jero Wacik, Menteri SDM. Soal turbin pembangkit listrik.
0: Yeah.
1: Terus di Sorong Selatan juga ada. Terus Tamrau sempat, tapi karena banjir-banjir ada di posisi sungai besar yang itu, mungkin disiasati seperti apa. Sehingga apa, kalau kita memakai listrik yang sekarang kita pakai ini energinya apa, bahan bakarnya apa, apakah batu bara, apakah minyak solar, apakah gas. Jadi kita memang ini mendiskusikan apa yang bertentangan dengan kehidupan kita, apa yang kita gunakan. Nah, kembali ke hutan dan pemerintah, masyarakat adat, dan hari ini isu utama di tanah Papua ini adalah soal pembabatan hutan dan perampasan lahan. Sudah menjadi isu internasional di UN Permanent Forum di PBB, juga dibahas soal isu land grabbing, perampasan lahan. Definisi perampasan lahan itu artinya ada yang punya tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, diambil.
0: Okay.
1: Tanpa dialog, persetujuan. Nah, untuk konteks negara kita, ada tiga subjek yang belum duduk bersama. Satu, pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai operator, dan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Yang membedakan di luar Papua dan di Papua, di Jawa misalnya, yang ada tanah negara yang banyak. Tapi di Papua tanah adat.
0: Yeah.
1: Ya timur lah. Tanah adat, dan tanah adat ini butuh diskusi. Kalau diambil sepihak, itu kan bahasa lain dari mau bilang bahwa otoriter, kan begitu.
0: Mm-hmm.
1: ini Bapak punya HP, tanpa saya permisi, saya ambil itu kan masuk apa? Perampasan, atau kalau Bapak tidak mau, saya tekan, berarti itu masuk dalam apa? Intimidasi, teror, dan seterusnya. Nah, proyek PSN, saya satu sisi sebagai masyarakat, dan satu sisi sebagai DPD, ada dua tugas yang melekat, penyelenggara negara, tapi kita adalah penyambung aspirasi masyarakat. Maka mendudukannya bagaimana? Satu, tadi saya awali, pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk, dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu. Dengan pola begini, ada lima wamarga yang di sini macam di Merauke, yang akhirnya hari ini kita jadi bingung. Ini pekerjaan terus jalan, tapi ada masyarakat yang protes. Ini bagaimana? Itu kita mau bilangnya seperti apa? Apakah yang protes ini bagian yang belum mendapatkan? Atau suara yang protes ini bulat dan tidak didengar?
0: Padahal sebelum itu semua jalan, harusnya kan sudah duduk bersama, ya, begitu ya?
1: Negara selalu bersandar pada pasal 33, kekayaan alam, bumi, air, laut, udara, semuanya dikuasai negara dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tapi negara lupa. Lewat berapa pasal sekali baru ada pasal 33. Pasal 18A dan B. Pasal 33 jauh, 18 ini dari 10 sampai 18. Negara mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat sepanjang dan selama masih ada. Masyarakat adat masih ada. Mengakui bentuknya seperti apa? Berdialog. Kalau datang, kalau kita bilang permisilah, seperti itu. Yeah. Nah, sama apa yang terjadi minggu ini di Konda Weresar, Bariat dan sekitarnya yang hari ini kita ikuti viral. Atau konflik di Kabupaten Sorong, soal sawit juga. Nah, saya menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak pada posisi salah. Karena pola pendekatan dari pihak pemerintah dan swasta lain yang jadi pola pendekatan yang keliru itu bisa menciptakan konflik sosial. Contoh begini, Pak Yuda dan saya sama-sama punya kepemilikan. Tapi saya tahu dan mendapatkan informasi bahwa yang punya hak milik ini, tapi saya cuma mendatangi satu orang.
0: Oke.
1: Itu namanya saya menciptakan konflik.
0: Oke, ya.
1: Konflik manajemen yang diciptakan sendiri dari sebuah kebijakan pemerintah. Itu kalau di luar negeri, ada namanya citizen lawsuit, kebijakan bisa dituntut dan digugat, dan keputusannya merugikan warga negara. Itu. Nah, kembali ke untuk kepentingan kita Papua, kita ini kalau kita mau kasih tema, nanti Pak Yuda di banyak kesempatan bisa mempopulerkan istilah saya ini, antara ekonomi versus ekologi. Gerakan masyarakat adat, semua orang protes hari ini adalah seruan moral untuk bagaimana jaga hutan, jaga lingkungan, dan seterusnya. Tapi rezim pemerintah dan pengusaha berpikir soal profit, untung, dan semua yang mau didapatkan. Memang dengan bahasa, ini akan berikan pendapatan. Income, PAD, bahasa lain. Itu.
0: Yeah.
1: Lalu full employment atau penyerapan lapangan kerja. Mulai dari perusahaan sawit, tambang, dan seterusnya. Nah, apakah terverifikasi hari ini tujuan-tujuan itu? Kalau bahasa ekonominya kan mereka sebut trickle down effect. Jadi gerakan ekonomi menetes ke bawah. Dengan adanya perusahaan, baru ada menyerap lapangan kerja. Dengan lapangan kerja, orang bisa punya pendapatan. Dengan pendapatan, orang bisa punya daya beli. Bisa bangun rumah, bisa beli kulkas, beli motor, beli TV. Sehingga dibilang kategori hidup layak. Apakah semua perusahaan yang masuk sudah berhasil?
0: Ya.
1: Dengan pengangguran kita yang naik terus, hampir 8.000 sampai 10.000-an orang menganggur. Sehingga tujuan investasi ini tujuan yang bias jadinya. Nah, kembali ke hutan ekologi fest ini. Bagaimana pembangunan sawit ini kan begini, kalau kita mau telisik, ini untuk kebutuhan siapa? Kita ini kan menanam dan merusak hutan kita, menanam sawit yang sesungguhnya bahan dasar untuk dicampur dengan bioetanol lain-lain, diolah menjadi minyak di tempat lain.
0: Ya.
1: Kebutuhan kita seberapa? Kalau hanya untuk minyak goreng, orang di Papua kenapa tidak ada inovasi kelapa seperti yang sekarang dibuat Mentan dengan Ibu Shirley Juanda di Maluku Utara. Saya sudah ke sana. Kenapa tidak itu? Karena tingkat kebutuhannya masif. Soal minyak sawit ini orang di Papua tidak terlalu juga. Tapi kenapa ini begitu masif? Ini kan begini, kepentingan konsumen di pasar lain, di pasar Eropa, pasar ekspor, lalu menjadikan tempat kita yang korban. Ini kan tidak boleh juga. Saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat apapun semua, mari kita buka pikiran kita bahwa kita tidak hidup untuk generasi ini saja. Ini kita egois. Jadi kita harus punya strategi, negara lain punya strategi. Mereka tidak bisa menjual semua hal satu kaligus. Ada yang dipakai dulu. Jadi ibaratnya kalau kita makan ini, mana yang kita ini dulu, begitu.
0: Tapi Bung Agus, sebelum akhirnya Papua menjadi tempat atau keinginan bahwa dibikin sawit di sini, kan pasti sudah ada penelitian, kriteria-kriteria. Dari Sabang sampai Merauke kan ada, mungkin dari sisi tanahnya cocok atau apa dan lain sebagainya.
1: Isu-isu sebelumnya itu, Sustainable Palm Oil, sawit berkelanjutan, itu melihat bahwa dari sisi keadilan ada konsep mereka mengusung petani plasma, melibatkan masyarakat dalam areal sawit supaya sama-sama untung. Ini perusahaan, ini punya masyarakat atau diberikan sebagian lahan untuk dikelola. Faktanya, saya kemarin dari Klasop, banyak masyarakat yang punya kebun mandiri, panen buah sawit tidak bisa dijual ke perusahaan. Karena perusahaan punya speknya sendiri katanya. Karena katanya itu. Saya sudah konfirmasi ke dinas pertanian di Kabupaten Sorok. Katanya itu yang usia 15 tahun. Mereka butuh yang segar, tandem segar dari jenis yang baru ditanam. Nah ini saja kita sudah tidak bisa cari solusi.
0: Terus kalau di atas 15 tahun tidak bisa digunakan apa?
1: Mereka bilang harus peremajaan, tebang dan tanam lagi. Dan itu butuh waktu. Tanam sawit ini kan beda dengan tanam sayur bayam. Butuh tahun. Ini kan tanaman jangka panjang, monokultur. Ah, kembali ke kenapa Papua. Protes masyarakat ini kan, dan teman-teman LSM dan banyak hal, itu karena melihat kejadian yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Seperti bencana hari ini di Sumatera. Bagian kawasan-kawasan konservasi lindung yang dikeluarkan, arealnya untuk diberikan. Nah ini masih kalau bicara sawit, banyak yang terlibat di dalamnya. Artinya banyak kewenangan. Agraria, ATER, Agraria dan Tata Ruang, yang masuk dalam RTRW provinsi. Yang berikut, kehutanan. Kawasan lindung konservasi, hutan produksi, atau hutan adat, atau apa. Nah ini harus clear statusnya. Supaya jangan kemudian ini kawasan ditetapkan konservasi, lindung, adat, produksi, adat, ditarik lalu diberikan untuk perkebunan. Nah kita lihat yang hari ini terjadi di Sorong Selatan. Masyarakat yang protes itu kan mereka bilang ya itu areal yang tersisa untuk kami berburu, meramu, bisa hidup dari situ. Penyangga juga untuk supaya ada air. Nah tapi oleh HGU, hak guna usaha lahan, sudah dikeluarkan, kawasan ini masuk dalam areal. Nah bagaimana ini kawasan antara yang punya belum melepaskan tapi sudah menjadi milik sesuatu perusahaan. Ini yang kita sebut sebagai, ini yang di dalam seruan di internasional mereka sebut land grabbing in Papua, itu perampasan lahan. Konsep perampasan lahan itu karena tidak ada dialog tidak antara pemilik dan pengguna, pemilik dan pemakai, dan mediator dan regulator, dan langsung diserta-merta diambil, ya itu yang dianggap perampasan lahan. Nah, inovasi-inovasi apa yang perlu kita ini? Sekarang ada skema namanya carbon trading, RBP Red Plus. Kita jaga hutan, kita menyumbang terhadap karbon, Berarti kan kita harus dapat kompensasi.
0: Ya.
1: Tapi yang terbalik di itu yang kami suarakan di DPD melalui tugas saya, Kalimantan itu mereka babat hutan. Sepanjang saya sudah dari Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, Utara, semua saya sudah lihat. Mau lihat kubangan tambang kah, mau lihat hamparan lahan sawit kah, sudah tidak. Pengalaman itulah yang membuat di Papua ini banyak orang protes. Banyak perusahaan mengangkat kaki dari sini pergi tanpa bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Dan kita harus yakin betul bahwa lingkungan hutan dan ini adalah ciptaan Tuhan, yang kalau kita dalam tanggung jawab lingkungan pun kita belum tentu mengembalikan sesempurna awal. Ini yang ciptaan sudah seperti ini, kita yang menggunakan merusak, kita reklamasi, reboisasi, paling itu upaya kita. Tapi mengembalikan sempurna tidak bisa. Kita harus akui.

0: Nah, kita bukan menolak dengan satu alasan yang pasti. Pertama, ini untuk kebutuhan apa? Tadi saya bilang dari awal, kalau hanya sekedar minyak goreng untuk masak dan ini, ya di Papua ini ada potensi minyak kelapa dan kelapa yang kelapa, coconut. Ini kan banyak. Kita punya apa tanah ini bisa diisi, kita punya pesisir pantai yang penuh dengan kelapa dan lain-lain. Sawit ini kan tanaman monokultur yang hanya dia sendiri yang tumbuh. Tidak boleh ada tanaman lain, kan begitu. Kan itu yang buat ditolak, bahwa hutan itu kan berisi tumbuh-tumbuhan, tanaman, tali, rotan, pohon, ada ya hewan, pokoknya ekosistem. Yeah. Banyak hal hidup di situ.
1: Kalau sawit enggak ya?
0: Sawit kan cuma dia tunggal.
1: Dia sawit ya?
0: Dia tunggal, artinya hutan dibersihkan hanya untuk tanam dia satu-satu pohon, kan? Maka disebut monokultur, kan? Nah, itu tadi kita belum bisa, kita apa ya? Kita menanam untuk memenuhi supply. Kita ini kan, kalau orang bilang bicara supply chain, penyuplai ke pasaran, yang kita Papua dijadikan karena ini daerah subur. Dijadikan daerah untuk tanam sawit dan hasilnya dikirim, diekspor. Kan Eropa pernah menolak, kan? Menolak sawit kita, kan? Karena dianggap merusak hutan. Nah, kalau saya lebih kepada pilihan-pilihan ini untuk kebutuhan apa? Kalau hanya sekedar minyak goreng, itu kita kokonat aja, kelapa yang biasa. Kenapa itu tidak ada inovasi ke situ?
1: Oke. Okay.
0: Itu.
1: Oke. Okay. Tapi Bung Agus dan teman-teman di DPD sudah menyuarakan itu. So, pemerintah seperti apa?
0: Pemerintah ini punya interest ya, kepentingan. Sawit ini kan inilah, belum pernah ada ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan, mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Sehingga tidak bisa kebijakan sepihak. Kami terus menyuarakan, tapi kenapa ini terus? Semakin kita tolak, semakin banyak LSM, semakin banyak masyarakat adat. Jadi begini Pak Yuda, saya berharap podcast ini viral dan bisa ditonton banyak orang untuk mendudukan begini. Negara, korporasi, dan masyarakat adat. Negara membutuhkan pendapatan melalui korporasi, tapi tidak bisa mengabaikan masyarakat adat juga. Semua pihak ini didengar. Ya, situasi hari ini karena kan tidak ada ruang untuk itu. Seolah-olah korporasi mencari jalan bagaimana lending dengan berbagai bentuk. Mendatangi marga, tidak melalui musyawarah, minta beberapa orang memberikan legitimasi, pembebasan lahan, alas hak. Kan itu. Memang betul, banyak pengusaha bahwa urusan kepemilikan kan bukan urusan kami. Kami tahu urusan selesai di masyarakat adat. Lalu kami hanya berhubungan, itu tidak ada masalah. Kalau begitu pemerintahlah yang mendorong, fasilitasi musyawarah-musyawarah masyarakat adat untuk setiap agenda pembangunan, entah itu perusahaan sawit atau yang lainnya. Masyarakat adat bermusyawarah, kita terima atau tolak, sehingga ketika barang itu turun tidak menjadi masalah seperti hari ini. Intinya kembalikan dudukan antara masyarakat pemilik hak, pemerintah, dan nanti swasta. Memang betul, saya diskusi dengan banyak pihak, kenapa investor di Indonesia ini cukup pusing dan melarikan banyak modal, terkecuali sawit saja yang terus ngotot masuk. Itu karena peran pemerintah bersama masyarakat menjadi jembatan kepada masyarakat yang kurang.
1: Oke.
0: Kalau masyarakat itu ribut, maka harus difasilitasi.

0: bukan diperhadapkan dengan aparat kita, jangan. Masyarakat ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang Papua misalnya, yang ada di Kondah, yang ada di Merauke, yang ada di mana-mana. Mereka ini kan, kita tidak ingin mereka berbenturan dengan TNI dan Polri. Yeah. Bukan itu. Mm-hmm. Kenapa? Ini karena ada tahapan yang tersumbat yang ujungnya adalah konflik seperti itu dan berhadap-hadapan. TNI dan polisi kita ini digaji dari gaji rakyat untuk menjaga mereka, bukan untuk bentrok. Yeah. Ini kepentingan korporasi. Jadi akhirnya kan menciptakan kesan begini. Kita itu berpihak kepada korporasi dan mengabaikan masyarakat. Kan bukan begitu.
1: Padahal tidak seperti itu ya.
0: Tidak seperti itu. Yeah. Jadi itu. Jadi soal solusi-solusi, kalau soal orang butuhkan tambang, tambang ini untuk apa? Jadi semua kita ini ya, ini membenarkan teori konsep negara pusat dan pinggiran, sentra and periferi. Orang sentra itu mereka yang punya teknologi, punya modal, punya pengetahuan, dan periferi daerah pinggiran adalah daerah penghasil, ambil hasil dari sini, pergi olah, jadi barang dan dijual kembali ke kita sebagai konsumen atau pasar. Nah, yeah. Tidak seperti itu. Dan kalau untuk Papua, saya punya konsep bahwa kita tidak bisa menjual semua dulu. Tambang tidak boleh, minyak tidak boleh, sawit juga tidak boleh. Kita pakai, ya kita seperti doa Bapak kami sudah. Makanan kami yang secukupnya. Cukup. Tidak usah jor-joran seperti ini sampai harus mengobral banyak izin. Nah, banyak perusahaan juga, ini yang ya, Menteri SDM Bahlil juga kan sendiri mengakui. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada kantornya di Papua sini.
1: Oke.
0: Dia bayar pajak bumi dan bangunan. Jangan lupa, seperti kantor Freeport itu di Jakarta, saya harus bicara terbuka. Di Jakarta itu ada perda soal pajak air permukaan dan air bawah tanah. Bor sumur sudah kena pajak. Kan bumi air. Di Sorong Raya ini saya belum valid, tapi katanya ada belasan perusahaan yang tidak ada kantornya di sini. Mereka mengerjakan banyak, entah di sini mereka tidur di hotel kah, camp saja, terus balik ke Jakarta. Balik ke luar Papua. Terus kalau ada masalah seperti ini, kita mau komplain gimana?
1: Iya.
0: Kalau ada konflik perburuhan, buruh yang dipecat, kita mau mengadu kemana? Kalau ada limbah, kita mau mengadu kemana? Terus pemerintah mau tarik ini seperti apa? Jadi ini juga saya minta kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain untuk tertibkan ini. Jadi ya, para gubernur, DPR di daerah, gunakan fungsi yang ada, bikin aturan, perda, soal ekonomi, perekonomian daerah, Papua Barat Daya misalnya. Baru di dalam situ baru bisa kelompokkan, korporasi, ekonomi makro, mikro, sampai bisa spesifik kayak afirmasi seperti OAP dan lain-lain sebagainya. Proyek-proyek multi-years, pembangunan jalan jembatan, memenangkan banyak perusahaan-perusahaan di sini. Saya kemarin sama balik Kementerian PU, saya bilang, masa begitu bodohnya orang di timur, di Papua sana, sampai gale got pun tidak ada lagi. Proyek itu babat jalan ini. Nah, jadi itu. Sehingga mereka, jadi begini, strategi, teorinya kan begini. Strategi investasi itu, ini mereka punya modal, punya teknologi, punya uang, kita punya kekayaan, bertemu dalam kerjasama yang namanya investasi, tanam modal untuk batas waktu tertentu, baru kita melakukan yang namanya alih modal, alih teknologi, dan alih pengetahuan. Seperti Freeport, puluhan tahun kemudian baru dirasa bahwa ada orang Indonesia sudah mampu untuk mengelola sebagian dari saham itu dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan anggarannya. Maka muncullah Inalum yang sekarang, yang katanya 50% saham dikuasai Indonesia. Apakah real time-nya begitu ataukah tidak, kan kita tidak tahu. Tapi bahwa itulah mimpi. Tidak ada orang yang mau bekerja sama terus. Itu kan bukan kerja sama, namanya ketergantungan. Saya sudah ke Jepang, sudah kemana-mana. mereka membutuhkan investasi hanya untuk berapa waktu, jangka waktu. Menuntut mereka untuk kemudian mereka lepas dari itu, kemandirian.
2: Dari penjelasan Bung Agus, kalau dilihat sesuai apa prosedurnya, kok kayaknya bagus ya? Tapi pelaksanaan di lapangan?
0: Iya, ideal.
2: Ideal ya kalau dilihat,
0: selalu didengar. Secara teoritis, idealnya soal investasi itu kan strategi untuk melahirkan itu tadi, trickle down effect secara ekonomi. Gerakan menetes ke bawah. Menetes ke samping adalah berikan PAD kepada pemerintah. Mm-hmm. Menetes ke bawah adalah menyerap lapangan kerja. Yeah. Lalu ada aktivitas bisnis, mobilitas di situ. Ada penduduk, ada orang di situ. Tapi kan tidak begitu. Yeah. Ada perusahaan bawa karyawan dari luar.
2: Iya,
0: yeah,
2: iya.
0: Yeah. Di lalu kemudian dibangunkan camp.
2: Oke. Okay.
0: Mereka tinggal di situ dalam rangka efisiensi dan lain-lain. Terus pendapatan. Persoalan-persoalan kontrak perburuhan ini juga banyak.
2: Okay.
0: Saya dari Klasop, perusahaan sawit, ya banyak juga diberhentikan tanpa pesangon yang jelas, tanpa santunan. Terus itu, jadi mimpi indah.
2: Yeah.
0: Mimpi indah di DDK, desain untuk investasi kan, mm-hmm. Seperti itu. Real time-nya kan tidak ada.
2: Oke, okay, tapi bagus ya akhirnya dengan isu bahwa akan dibangun kelapa sawit yang besar-besaran di Papua.
0: Jangan kan kelapa
2: muncul
0: sawit.
2: Semua persoalan ini kembali kita geber lagi berarti.
0: Ya. Sederhananya begini. Sorong ini hampir 16 kampus. Wisudawan mungkin 1 tahun bisa 5.000 lah.
2: Oke.
0: Okay. Nah, perusahaan yang masuk di sini jumlahnya berapa?
2: Iya, bisa dihitung ya.
0: Pakai logika sederhana saja, apakah perusahaan-perusahaan ini terbuka diri melakukan job fair ke kampus-kampus?
2: Iya.
0: Menerima agar tidak ada pengangguran di sini. Semua orang tunggu ikut tes PNS. Ini kepada Dinas Ketenagakerjaan juga, Perindustrian dan Perdagangan, panggil semua perusahaan-perusahaan. Jadi buka loker, lowongan kerja. Itu dilakukan publikasi. Info loker itu diumumkan di seluruh Sorong Raya ini. Hentikan bawa karyawan dari luar dulu. Jadi orang-orang ini, anak-anak mahasiswa yang pulang ini bekerja dulu. Kalau dia tidak bisa, itulah tugas perusahaan untuk memberikan pelatihan.
2: Yeah, yeah.
0: Saya kasih contoh misalnya petugas perhotelan. Kalau dia sudah 6 bulan, wajib seperti bank, harus diberikan pendidikan peningkatan kapasitas. Jadi mereka dipelatihkan, dikursus, dan macam-macam. Supaya kita sama-sama membangun daerah ini, menyiapkan orang, generasi muda, dan lain-lain. Selain serap mereka bekerja, berikan mereka pendidikan.
2: Okay.
0: Tidak bisa pola-pola perusahaan yang hanya rekrut karena tujuan ini, 6 bulan kemudian pecat, itu tidak boleh. Jadi ini saya minta kepada pemerintah daerah lakukan pengetatan terhadap yang begini.
2: Oke. Okay. Bagus, akhirnya hutan tetap dijaga, tapi ekonomi bisa tumbuh.
0: Iya.
2: Harapan itu masih ada nggak sih? Atau
0: harapan ini masih ada. Saya berkeliling di beberapa daerah, saya diskusi. Hari ini kita punya ikan tuna, tapi branded yang dipakai ekspor itu tuna Manado atau Bitung.
2: Iya.
0: Ke Jepang. Padahal ikan tuna ini mainnya tidak pakai kompleks.
2: Sapi punya nama susu gitu ya.
0: Bisa jadi ikan tuna dari Raja Ampat yang ditangkap karena katanya dengar kabar kapal dari Sulawesi ke sini itu ibaratnya dia ikut arus turun. Dan itu mudah. Dan banyak perusahaan yang ramah lingkungan seperti contoh mereka yang bikin keramba hapung terbesar. Kami ke Korea lihat itu, Jepang juga. Dan itu langsung melibatkan masyarakat. Jadi di hamparan laut itu, mereka bisa bangun keramba hapung yang dalam jumlah besar. Dan itu kan laut terjaga. Kan bukan bom ikan.
2: Iya.
0: Ikan kita dapat, laut tetap terjaga, suplai listrik juga bisa dapat. Dari panel surya,
2: okay,
0: yang ditaruh apung di laut itu. Di Jepang kita lihat itu hampir bisa 10 kilometer,
2: okay,
0: ditaruh mengapung di atas lautan begitu.
2: Okay.
0: dan itu yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah.
2: Model ekonomi seperti itu ya, cocokkah jika dibawa ke Papua?
0: Jadi ada, kita di DPD mengusung konsep green economy, green demokrasi, green ekonomi. Jadi bahwa setiap keputusan kebijakan diambil harus menghormati lingkungan.
2: Oke.
0: Seperti kota, tak ada tata kota. Sekolah pun RRI ini di depan kiri kanan bisa ada hari-hari tertentu bisa itu. Terus soal sampah, pilih-pilih sampah basah ini kering, semua orang bertanggung jawab. Jadi waste management dan zero waste itu soal kesadaran dari rumah. Kita di Jepang kemarin kita lihat mereka belum punya undang-undang tentang sampah, tapi apa itu hanya kesadaran moral biasa.
2: Yeah, yeah.
0: Jadi kita ini negara yang paling rajin bikin undang-undang dan satupun pasal kita tidak jalankan.
2: Mereka itu latihan lain, main lain.
0: Potong,
2: ini ya.
0: Potong generasi. Kalau kita lihat anak kecil di Jepang itu kalau mau menyeberang jalan, kita, saya bicara begini mungkin penonton mungkin berpikir, ah itu kan Jepang. Mereka cerita ke kami bahwa mereka pernah seperti kita. Akhirnya kaisarnya itu yang ambil alih, pemimpinnya untuk mulai. Jadi pernah mereka kumuh sekali, kotor sekali, pernah ada di masa seperti kita. Tapi mereka mengambil keputusan. Dan ternyata keputusannya apa? Bukan perda, bukan undang-undang, tapi apa? Kampanye dari rumah ke rumah, setiap rumah. Akhirnya kalau kita lihat mereka jalan bawa kantung sendiri, terus ada sampah, mereka isi, ya, mereka pilah, dan itu. Jadi green demokrasi itu menyangkut soal lingkungan dan kehutanan.
2: Okay.
0: Bagaimana menjaga hutan, menjaga bumi, menjaga kebersihan lingkungan. Kita di sini ya, maaf kata ya, maaf sekali ini. Sesuai undang-undang lingkungan hidup, oli-oli kotor itu tidak bisa dibuang oleh bengkel ke got-got. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena membuang zat lain ke itu. Lalu kita di sini sudah ada perda sampah dan lain-lain. Yang itu lingkungan nanti ada tema sendirilah soal lingkungan. Yeah. Karena tadinya saya ada mau program soal itu untuk di Sorong ini, untuk kita mau berikan penghargaan pada mereka yang pungut sampah, pengepul yang mengumpulkan botol, kaleng, besi tua. Kita harus memberikan penghargaan karena mereka itu mau merubah sampah. Itu orang-orang yang punya, selain bukan sekedar melihat itu sebagai hidup, tapi tanggung jawab ya.
2: Okay.
0: Nah, itu. Nah, soal kembali ke isu hutan, ini adalah bagaimana memecahkan antara ekonomi dan ekologi. Konsepnya tadi bilang betul, teori. Tambang, nanti kita akan buat ini, kawasan ini. Belum. Banyak sejarah di Indonesia, banyak kita gagal di bagian itu. Saya harus jujur mengatakan itu. Saya sudah dari Belitung, Belitung Timur, sudah dari Kalimantan, sudah lihat. Reklamasi dan reboisasi hutan kembali, itu belum banyak berhasil. Kita harus jujur aja. Dan mengembalikan alam itu kan tidak bisa sesempurna lebih awal. Nah, kompensasi jasa jaga hutan, ini yang kami protes juga di atas. Kalimantan itu kan membabat hutan, tapi mereka mendapat jasanya, kompensasi untuk menanam, menjaga kembali hutan, itu dapat dana sampai ratusan miliar. Ada yang 200-an miliar. Kami dari Kalimantan Barat, itu mereka dapat sebesar itu, bahkan ada yang sampai triliun. Nah, kita Papua ini, kita jaga, kita punya hutan, tapi kenapa kita tidak dapat jasa itu? Nah, ada sekarang skema carbon trading itu pada masyarakat adat. Memang status kawasannya diusulkan, dan itu harus dikerjakan oleh daerah, dilakukan pencatatan.
2: Yeah.
0: Sampai macam-macam skema peta, GPS, ada petugas yang turun menggambar itu, lalu kemudian dimasukkan dalam dokumen, melakukan penghitungan, ada rumusnya, menghitung sampai semuanya, barulah dikonversi menjadi rupiah.
2: Yeah.
0: Rupiah, tapi tidak bisa dibagikan fresh money untuk digunakan saja, tapi dikembalikan dalam bentuk program lagi. Itu yang bisa bagi, macam-macam, bisa bangun apa itu homestay di tengah hutan, macam-macam. Nah, RBP Red Plus itu kan ada juga. Itu terus banyaklah funding internasional yang anggarannya banyak. Tapi kan mau tidak mau, bukan mau tidak mau, syarat mutlaknya adalah kita harus memenuhi standar itu.
1: Iya, oke.
0: Standar mereka yang ketat. Jadi itu, dan itu. Jadi satu, kita harus berdiskusi soal energi terbarukan. Pembangkit listrik kita ini bukan belum punya Gunung Merapi, bukan belum punya, tidak punya. Kalau yang tempat lain kan panas bumi itu kan salah satunya. Ya, ada di NTT, di Halmahera. Itu kan di luar negeri mereka sudah ke situ. Lalu bendungan yang besar yang bisa menghasilkan listrik belum. Saya lihat baru bendungan Danau Ayamaru, tahap pertama, tahap kedua. Sekarang lagi berjalan, Pak Yuda mungkin sudah jalan-jalan ke atas lihat. Yeah. Nah itu tidak bisa dibangun untuk tinggal saya begitu. Tapi ya multi efek tuh manfaatnya. Bisa buat danau, kawasan wisata, tapi juga pembangkit listrik, dialirkan pertanian dan lain-lain. Tenaga angin, listrik tenaga angin, tenaga air, lalu matahari, kita punya banyak potensi itu. Harus prospek ke situ supaya hutan kita, kita mau jaga. Karena sekarang kita teriak hutan, tapi kita tuntut listriknya lah. Kita teriak hutan, tapi kita masih mau, kita tolak sawit, tapi kita setiap hari seperti minyak goreng ini sudah sama banyaknya seperti air yang air. Kita butuhkan. Terus kita tolak tambang, tapi menginginkan kita ada pegang HP juga.
2: Semuanya itu boleh jalan, semuanya itu bersama-sama, itu bisa ya?
0: Konsep keseimbangan, konsep keseimbangan tuh begini. Saya bisa ambil 10, tapi saya harus bertanggung jawab kembalikan bisa 4-5. Artinya, mereka yang buat tambang ini, atau sawit, yang sudah terlanjur jalan, tidak bisa setelah tidak lahan, tidak produktif, lalu mereka pergi. Jangan. Harus misalnya mereka, saya lihat di Manokwari, di mana, itu kan ada traktor-traktor beli lagi berdiri. Mereka harus rubuhkan pohon sawit, gali sampai ke akar-akarnya, karena akar sawit itu kan sampai ke bawah. Itu kan merusak tanah. Nah, terus dipenggal sampai halus, dihancurkan, dicacah begitu, baru dimasukkan tanah lagi untuk jadi humus. Nah, peremajaan lahan itu harus dilakukan untuk meninggalkan lahan yang bagus kembali. Sehingga itu. Lalu ada yang terlanjur, ini yang sebelum saya lupa. Sawit masuk itu kan tebang pohon dulu. Pohon ini dijual dulu oleh perusahaan ini. Jadi untung berkali-kali. Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola. Tapi itu dengan menghormati lingkungan dan melibatkan masyarakat. Pada intinya bahwa segala sesuatu sebelum landing sempurna dan tidak boleh konflik, harus bicara dengan masyarakat. Tadi saya mendudukan tiga pihak. Pemerintah sebagai regulator, korporasi sebagai operator yang menjalankan, masyarakat adat sebagai yang punya milik. Tiga pihak bertemu, itu kami tidak akan ribut dan bicara.
2: Pasti aman ya kalau begitu ya. Sampai ribut pasti ada satu poin dari tiga itu yang tidak jalankan
0: tidak
2: dengan
0: jalan.
2: Benar. Bung Agus ya.
0: Iya, seperti itu.
2: Oke, baiklah. Kepingin lama-lama dalam podcast, tapi memang saya tahu bahwa Bung Agus dengan tugas-tugas DPD yang tidak ringan dan selalu harus memang mendengarkan aspirasi. Kalau toh juga masyarakat selama nonton ini dan ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin Bung Agus belum sampai ke tempat mereka saat ini, kemana mereka harus menyampaikan ini?
0: Kami ada punya relawan seperti itu, di Sorsel, di Tambrau, di mana-mana kita punya, sehingga bisa, atau kami punya sosial media. Yang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Ya, Bapak Ibu bisa masuk lewat kanal-kanal itu, memberikan kronologis apapun itu, dan kami akan tindak lanjut.
1: Pasti direspon ya, Bu?
0: Ya, pasti direspon. Ada tim kita yang mengurus bagian itu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Oke. Ya, kalau memang kita, masyarakat Papua dan Papua tempat kita tinggal menjadi sorotan untuk memajukan perekonomian bangsa, kenapa tidak? Tetapi semuanya harus sesuai dengan koridor yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Bung Agus tadi. Ya. Kalau kita mau menolak, ada juga suaranya, apa ada forumnya, kita bisa menyampaikan keberatan dan lain sebagainya, Bung Agus ya.
0: Apa solusinya?
1: Solusinya apa begitu ya?
0: Kita bisa tolak sawit, kita mau bangun pabrik minyak goreng yang dari minyak kelapa, seperti Maluku Utara yang saat ini itu di sini juga.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Bung Agus, sekali lagi terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sukses untuk tugas-tugasnya.
0: Siap, Bang Yuda, terima kasih banyak. Masyarakat, ini podcast yang mendidik, mencerahkan, mencerdaskan. Inilah tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, Bang Yuda dan RRI sangat luar biasa.
1: Terima kasih banyak, Bang Yuda. Ya. Dan penonton podcast, Orang Bicara, saya Yuda harus pamit. Terima kasih dan kesempatan. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu spesial saya di edisi podcast yang akan datang. Sampai jumpa.
3: Siap. Ya, pendengar, demikian sudah Anda dengarkan podcast pendidikan masyarakat adat dan juga membangun generasi emas Papua 2045 ya. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Dinamika olahraga.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita jaga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Bidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Ali Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Siang ini kita kembali jumpa dalam acara Torang Indonesia. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami silakan di 3244222 ya. Juga di 0812-3868-8703. Iluvia udah terlanjur keluar nih, telah terbiasa lagunya. Kemudian ada Alika, GR, Seven Icons, Mana Tahan, Staff Langkah Nada, MPM ya, Cinta Lama Bersemi, Andin Aku Di Sini Untukmu, Lima Romeo Bukan Modus, ada Syahrini Cinta Tapi Gengsi, Nirwana Band Sudah Cukup Sudah, dan Shay dengan lagunya Cintaku Telah Mati Untukmu. Silahkan 3244222 juga di 0812.

0: Oh, puji Tuhan. Semakin pulih, semakin baik, nih. Semakin sehat, Nona Vika, dang.
1: So, asal namun menyakang sampai di kepala, Anda kan punya Tuhan apa-apa.
0: Oh ya, puji Tuhan. Kong, sekali gitu sekarang langsung.
1: Ya, semuanya sudah menyakang.
0: Kontrol, oh ya, so lebih baik ya. Doa kami semua untuk kesembuhan Nona Vika ya, semakin amin. Pulih ya, amin.
1: Kakak Nani ini tuh?
0: Kakak Lucy dong.
1: Kakak Lucy, ini nasib nama sekali. Ambil satu bulan.
0: Iyo, so rindu sekali Pak Nona Vika. Baru dapat dengar tuh suara sekarang.
1: Menang sekut adalah sama. Pernah lukta sopana semua. Kodana adana. Matunya Tuhan. Karena orang tua usaha dengan doa. Kita bisa selamat.
0: Amin. Ini ada Alika, judulnya GR 7 atau 7 Icons Mana Tahan. Staff dengan lagunya Langkah Nada. AMPM Cinta Lama Bersemi. Andin, Aku Di Sini Untukmu. 5 Romeo Bukan Modus. Syahrini Cinta Tapi Gengsi. Nirwana Band Sudah Cukup Sudah. Dan Syai, lagunya Cintaku Telah Mati Untukmu.
1: Yang
0: mana? Yang mana tadi lagunya? Oh, modus, bukan modus, 5 Romeo.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Ya, sama-sama. Selalu melindungi kalau si bersama keluarga, kalau si SMS
0: sudah puji Tuhan dengan tamang-tamang siaran dan orang rame-rame dan makan siang.
1: Jika so SMS kurang SMO dapatnya jadi selagi kita minum obat.
0: Iya, habis minum obat langsung BBS nih.
1: Iya, karena masih masa pemulihan so ini. Aleh mengucapkan kita yang tahu mengucapkan buat Pak Nana yang aman dalam sakit keluarga, bunga es bersama keluarga yang ada yang nado karena saya selalu sehat buat keluarga. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Nona Vika. Makasih, so bergabung. Oke, di belakang Nona Vika, kalau gitu Bunda El sedang belum coba say patorang. Selamat siang Tora Indonesia.
2: Selamat siang Kakak Lucy.
0: Selamat siang, Mama Monica kah?
2: Iya.
0: Oh iya, Mama Monica silakan.
2: Ada lagu apa kan? Saya di kebun jadi.
0: Oh iya, Mbak Mama belum pulang, so siang ini.
2: Iya, sebawa radio saja.
0: Oh iya, ini Mama Monica ada Alika, GR, ada 7 Icons, Mana Tahan, ada staff.
2: Ada 7 itu sudah.
0: Itu sudah, Mana Tahan eh?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Yuk, Mama Monica sih. Mama. Mama dong.
2: Ibu Artini, yeah. Ibu Anna, Puja, Papa Rete, Parete, Pa Otis, Pa Leman, Ibu Bidan Luis. Pokoknya semua-semuanya lah.
0: Iya.
2: Yeah. Untuk anakku, Tuhan selalu memberkati dan menjagamu.
0: Amin. Mama Monica.
2: Iya.
0: Di kebun ada jual tanam apa?
2: Sayur kangkung.
0: Terus?
2: Bayam. Apa rica, tomat.
0: Baru Mama sendiri di situ.
2: Mama dengan anak-anak saja.
0: Sebut dong namanya.
2: Paul ada di Sorong.

0: Ulhane Sarah di Sorong kerja di PLN.
1: Oh iya.
0: Terus di sini satu yang tua sudah pulang di kampung.
1: Hmm.
0: Terus satu kawin dengan tuan tanah Sekaja ini.
1: Mm-mm.
0: Satu ibu guru ada mengajar di Durian Kering.
1: Iya.
0: Yeah. Satu dengan saya di sini. Saya orang timur, Mama.
1: Oh iya, Mama. Mama Monica. Baik, Mama Monica itu saja. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, selamat siang. Mama Monica sudah bergabung, terima kasih. Sebelum lanjut lagi, kita mendengar lagu saja dulu ya.
2: Pertama aku tak menyangka semua.
1: Nona Fika di Manado, Napatut lagu tadi dah pesan.

0: Sudah pukul 13 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Berikutnya lagunya Mama Monica dari Seven Icons, Mana Tahan ya. Silahkan yang ingin bergabung di siang hari yang membahana ini panasnya ya. Silakan 324222 juga di 081238688703. Selamat beraktivitas juga buat yang lagi kerja di siang ini. Sudah makan siang belum? Kalau belum ayo makan dulu. Kalau tidak ada yang mau dimakan ya mampir ke siaran aja. Makan sama-sama kru siaran ya. Ya oke deh. Lanjut lagi ya, yang mau ikutan gabung silakan, saya tunggu. Tadi Bu Natali sudah bergabung tadi tapi lagunya udah keburu keluar. Bu Natali diulangi lagi ya. Pak Nur Rahman, selamat siang. Juga nih Pak Jumadi, Bu Ana, Bu Bidan Luis, ya, ayo ditunggu ya. Halo, Torang Indonesia. Siang, Daek, silakan.
1: Serini, Serini.
0: Bagaimana?
1: Lagunya Serini tadi.
0: Syahrini, oke. Silakan.
1: Ya, buat semua nanti yang masuk. Makasih, Kak Luis.
0: Oke, makasih. Selamat siang. Suaranya kecil sih ya. Oke. Satu penelpon lagi, saya puterin lagunya. Kita gak lama-lama ya. Oke, Bu Natali. Ibu Natali, selamat baku dapas. Tora Indonesia. Mana dang tuh suara? Bu Natali, halo. Sabar. Ini buat happen ya, apa yang terjadi ya. Kok gak bisa bunyi? Ada apa ya? Halo? Halo? Sabar Bu Natali. Ini kok gak bunyi dia? Halo?

0: Siang.
1: Aduh, ini kayaknya ada gangguan Bu Natali, sabar ya.

lagunya Stephen Aikens, Mana Tahan ya, buat Mama Monica yang lagi di kebun katanya siang ini. Mama Monica semoga terhibur ya. Bu Natalie bisa dicoba di 324222 ya, atau enggak di 0951324222. Nanti dicoba di situ ya Bu Natalie ya.

0: Ayo kita lanjut lagi ya, Bu Natali, dicoba di 0951-324-222 ya. Silakan lagi yang mau ikutan gabung siang ini, masih ada cinta tapi gengsi dari Syahrini dan lain-lain. Yuk, sebelum jam 15.14 ya, ayo ditunggu. Jangan sampai enggak ikutan. Yuk, 324-222. Ditunggu lagi pendengar. Masih ada Syahrini, cinta tapi gengsi, Alika GR, staf langka nada, kemudian cinta lama bersemi, aku di sini untukmu, sudah cukup sudah, cintaku telah mati untukmu. Kayaknya dibikin cerita deh sama Mbak Siska ya. Cinta tapi gengsi, GR, langka nada, cinta lama bersemi, aku di sini untukmu, sudah cukup sudah, cintaku telah mati untukmu. Oke, silakan yang mau ikutan lagi yuk. Bu Hartini, apa kabar? Gimana kabarnya Bu Hartini? Sehat-sehat ya. Bu Bidan Louis juga selamat siang. Bu Retek, gimana kabar? Masih sibuk kah? Ya, sehat-sehat selalu. Dan juga salam buat semua yang ada di garis belakang ya. Terus juga tak lupa buat Bang Luhut, di mana nih sahabat kami ini, Bang Luhut? Bagaimana kabarnya tuh? Semoga sehat-sehat saja ya. Dan salam kami juga buat Pak Nasrun. Sehat-sehat selalu Pak Nasrun. Salam juga buat Pak Leman dan semua-semuanya. Oke, sambil menantikan kita puterin dulu lagunya ya. Bu Natali, oh Bu Ana, coba kalau Bu Ana nih, berhasil gak nih? Bu Ana, selamat siang. Orang Indonesia. Hai. Kok Bu Ana bisa?
1: Orang Indonesia.
0: Tadi Bu Natali susah banget.
1: Masih ada lagi apa?
0: Masih banyak Bu Ana. Aduh,
1: jam. Iya kok, saya kira setelah ini.
0: Oh, masih ada, masih bisa dua lagu. Ada Alika GR, Langka Nada Staff. Cinta lama bersemi AMPM. Aku di sini untukmu Andin.
1: Untukmu aja.
0: Hai.
1: Iya.
0: Aku di sini untukmu.
1: Salam aja buat semuanya. Salam kompak selalu. Okay. Nanti absennya di kondang.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih ya Kak Lucy. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, dadah. Ya, baik,
1: dadah, bye-bye.
0: Mama. Oke, Natali di mana? Tuh tadi Bu Ana bisa loh Bu Natali di telepon yang sama. Ayo coba Ibu Natali coba lagi yuk. 324-222. Iya, ayo silakan lagi. Kalau enggak ada kita langsung puterin ya. Bu Natali berarti bisa di tempat di telepon yang tadi. Kalau enggak bisa berarti di 324 aja ya. 324-222.

0: Torang Indonesia.
1: Kita lanjutkan lagi untuk Torang Indonesia siang ini. Pendengar, silakan pendengar 324222 juga di 0812-3868-8703. Selamat siang untuk yang lagi istirahat siang, yang baru habis makan siang langsung tidur. Jadi ingat Bu Bidan Louis, gimana kabar? Lagi istirahat kah? Oke, salam ya buat semuanya ya. Buat Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Ana, kemudian Pak Deki, selamat siang. Bapak Otis juga, dan Pak Fendi di Balikpapan ya. Terus juga siapa lagi ya? Bu Farida yang ada di Palu. Ade Puja yang ada di Bintuni, semoga terhibur semuanya. Nona Vika, makasih ya. Bunda Els juga. Tante Isyo. Kak Isyo juga yang ada di Aimas, semoga terhibur selalu. Ini dia lagunya Andin. Saya lagi nunggu Bu Natali nih, belum tasopu siang ini nih, kemarin nih. Ada tunggu-tunggu Akang. Oh. Baik, ini Bu Natali sabar. Dicoba lagi Bu Natali, tadi Bu Ana bisa loh di 0812-3868-8703. Oke, ini coba ya di... coba di situ teleponnya Bu Natali di 0951 324 222 ya. Sambil tunggu saya puterin lagunya ya. Andin, aku di sini untukmu. Salam juga selamat siang buat Pak Nasrun yang ada di Sulawesi. Semoga terhibur. Pak Leman di Lampung. Bung Benny Jo di Manado. Bareng deng Bunda Els yang ada di Tondano. Semoga terhibur.

0: Masih di Torang Indonesia siang hari ini. Saya terima dulu dari Ibu Natalie. Bu Natalie, apa kabar?
1: Halo, kabar baik. Kakak Lucy cantik.
0: Bu Natalie cantik, Torang Indonesia.
1: Indonesia banget.
0: Banget. Gimana?
1: Aduh, Kak Lucy, apa kabar dulu, bagaimana dan
0: puji
1: ini?
0: Tuhan baik, walaupun masih
1: sama
0: ya Bavaro.
1: Kalau di sini juga baik-baik sayang.
0: Ya puji Tuhan.
1: Kong, DP lagu dong apa ini?
0: DP lagu masih ada Alika GR dari staff Langkah Nada AMPM Cinta Lama Bersemi. Nirwana Ben, ini tuh nih boleh.
1: Cinta Lama Bersemi, bagaimana itu? Ya?
0: Kalau Cinta Lama Bersemi dengan yang pasangan nih, ya nggak apa-apa gitu.
1: Oh, kalau ada pasangan ya, jadi iya. Cinta Lama Bersemi kembali gitu. Kalau ada, oh, tapi nggak ada ini, bagaimana?
0: Oh, simpan Jo.
1: Kita justru nak mau kita setua sayang.
0: Iya, macam menikmati kang. So nak dapat suruh bikin menikmati kopi mami.
1: Kurang menikmati hidupnya. Bikin taruh soleh dalam bil. Ya bagus saya dulu joko ini dong.
0: Iya jangan. Ketusin so di udara leh. Kok ini apa leh kang? Oh iya, sudah dari Nirwana Band. Terus cintaku telah mati untukmu dari Shay. Jadi jangan kirim-kirim salam leh.
1: Sudah Jo kakak Lucy.
0: Sudah Jo. So abis so tutup tuh buku.
1: Sampai di sini Jo sampai apa?
0: Kebersamaan.
1: Aduh kita semua salam ya. Ada yang semua tunggu kasihan. Tino semua marah. Iyo betul. Iyo. Kita mau salam buat Pak Willy. Kasihan bersama keluarga. Selamat siang Pak Willy. Pak Effendi juga bersama keluarga. Selamat siang ya. Salam sehat. Ada Pak Deki juga bersama keluarga, Ibu Rete, Pak Rete, Mama Do Kakak Puja, dan Luis, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Ana, Kakak Marcel, Bunda Ima ya, Ibu Pendeta, Pak Daib, ada itu Putra Tengah yang sering kesan Pak Bang Lai, Pak Windy, Bang Luhut, Bunda Ima ya, dengan siapa lagi pokoknya. Oh, Ibu Ani di Kota Mbakonya sama-sama sudah Kakak Lucy ya, lagi monitor. Kakak Lucy tetap semangat, tetap cantik,
0: amin.
1: Bahagia selalu. Doa terbaik buat Kakak Lucy dan keluarga ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih nih. Selamat siang, dadah. Shalom.
0: Terima kasih, selamat siang, shalom. Luar biasa ya. So jam berapa ini so? Tapi tidak pernah boleh terima lagu lagi ya. Oke, halo orang Indonesia.
2: Halo.
0: Ya, selamat siang.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Belum, dangdutnya nanti jam 2 lewat 15 menit. Belum. Masih orang Indonesia.
2: Oh,
0: ini siapa?
2: Jam 1 kah?
0: Mama Monica.
2: Yo. Nanti jumpa kembali. Yo. Sorry.
0: Baik, terima kasih ya. Hai. Lagu terakhir ya di Torang Indonesia. Terima kasih ya. Aduh keasikan ngobrol ya. Inilah menyenangkannya punya bertemu dengan teman-teman lewat lintas daerah ya di acara-acara Pro 1 RRI Sorong. Terima kasih ya Bu Natalie. Terima kasih juga buat Nona Vika di Manado, Mama Monica, Daex. Terima kasih so bergabung di siang hari ini ya.
3: Cinta
0: acara Torang Indonesia.

0: Selamat siang Kondang, kita jumpa lagi di Kontak Dangdut siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di Pro 1 RRI Sorong 324222, juga di 0812-3868-8703 ya. Ada Starboy, Duo Serigala, Harapan Temu, Fayul Faul Gayo, Ikhlasku, Evi Masamba, Haruska Berakhir, Revina Alvira, Bagai Ranting Yang Kering, Iis Dahlia, Salahmu Sendiri, Yeni Inka, Gelas Retak, Kristina, Dilema Lesti, Cinta Sampai Di Sini, Irfan Mansyur. Silakan ya, 324222 ya, juga di 0812-3868-8703. Selamat siang buat Pak Nur Rohman. Oke deh, Pak Nur Rohman, selamat siang. Atau Kang Rahman ya, selamat bergabung di Kondang Kontak Dangdut. Tadi siapa tadi, ibu-ibu siapa tadi, ayo. Yang mau ingin bergabung lagi, masih kosong nih line teleponnya ya, 324222, juga di 0812-3868-8703. Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang Kondang dengan Mama Monica.
1: Iya.
0: Mama Monica, silakan.
1: Lagu apa tadi? Nah, yang pertama itu.
0: Oh, Starboy dari Duo iya. Serigala.
1: Salam-salam, Nae.
0: Ya, silakan, Mam.
1: Ibu Hartini, Ibu Anna, Bidan Louis, Puja, Parete, Ibu Rete. Pak Otis, Pak Leman. Pokoknya semua-semuanya lah. Kalau untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan memberkatimu.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, selamat siang, Nak.
0: Selamat siang, Mama Monica. Semoga terhibur ya.
1: Iya.
0: Di belakang Mama Monica, silakan. 324222, juga di 0812-3868-8703. Kondang, selamat siang. Ya, baik, Daik, silakan.
2: Faul Gayo.
0: Faul Gayo. Oke. Harapan Semu. Harapan Temu.
2: Harapan Temu. Itu sih ya.
0: Oke.
2: Yang baru lewat tadi, Mama Ika di Sele, no?
0: Iya.
2: Iya, kita mau panggung yang di Buana, di Manigela. Mama Tulu. Faruja di Sini Citeng.
0: Oke.
2: Ibu Uda di Bateraja. Sama Jatuh Rama dan keluarganya di Yowan. Sudah Rama, saya tidak berpikir.
0: Oke, okay, baik. Makasih. Selamat siang. Bu Ana. Kondang, astaga, saya sampai kaget sendiri.
3: Ada kuntilanak masuk.
0: Ayo.
3: Biar Bang Luhut dia kaget dulu ya.
0: Iya.
3: Iya. Lagunya ini apa?
0: Mana?
3: Apa yang tadi main nomor 4 tadi lo, apa tadi?
0: Ini masih banyak bagus-bagus nih lagunya nih.
3: Apa?
0: Ada Evi Masamba, Ikhlasku, Revina Alvira, Haruska Berakhir, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Yeni Inka, Salahmu Sendiri, Kristina, Gelas Retak, Lesti, Dilema, Irfan Mansyur, Cinta Sampai Di Sini. Tuh, bagus-bagus kan?
3: Waduh, Cinta Sampai Di Sini.
0: Cukup sudah, sampai di sini aja.
3: Iya, oke lah, memang betul juga.
0: Cukup sudah?
3: Ya, itu. Oh. Ya, baru lewat siapa ini tadi, Kak Lucy?
0: Mama Monica dan Daex.
3: Alah, Mama Monica, salam balik. Bung Daek, salam balik. Ibu Hartini. Terus Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Louis. Terus apa lagi ya? Bang Daniel tadi sudah.
0: Biasanya ada catatannya di kamar itu.
3: Pak Andi di

0: Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, terus Pak Jumadi, Pak Pendi, Bu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Oti, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, terus semua-semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Kak Lucy, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu.
1: Amin.
0: Berserta keluarga. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Makasih Bu Ana. Dadah bye-bye. Bu Ana lengkap, kalau bikin nasi goreng itu lengkap spesial pakai telur. Kita langsung dengerin aja ya Starboy Duo Serigala yang di

0: Ya, terima kasih ya untuk Mama Monica yang pilih lagunya Starboy Duo Serigala. Kemudian selamat siang juga untuk Kang Rahman, katanya dari Aimas. Salam buat pendengar kondang semuanya, request lagunya Lesti. Makasih Kak, sehat selalu, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Sama-sama juga ya Kang Rahman ya, dimurahkan rezekinya, sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. 324222. Halo, selamat siang torang Indonesia. Torang lagi kondang. Halo.
1: Halo juga, selamat siang.
0: You selamat siang.
1: Yo.
0: Pak Nasrun, gimana kabarnya Pak Nasrun?
1: Kita baik-baik.
0: Eh, luar biasa.
1: Siang ya, masih tetap seperti yang dulu.
0: Masih sekali lagu dong ya, aku masih seperti yang dulu. Pak Nasrun, udah makan siang belum?
1: Sudah.
0: Sudah lancar ini, sudah kalau begitu. Lagunya mau yang mana ini?
1: Di sini kan
0: setengah dua sudah. Oh iya, sama. Sini sudah jam setengah tiga.
1: Oh iya, bukan duluan.
0: Iya, duluan kami. Gimana?
1: Lagunya terjadi
0: masih. Okay, lagunya masih ada Irfan Mansur, Evi Masamba.
1: Nah, ini itu.
0: Yang mana? Irfan Mansur. Okay, baik. Suaranya keputus-putus soalnya. Silakan.
1: Suara garing, Mbak.
0: Oh iya, coba digeser dikit sebelah kiri berapa derajat?
1: Dari berapa barang? Dari senau. Ya, lagu yang pertama saya,
0: Irfan Mansur.
1: Pertama ya, makasih sahabat tugas. Ya. Ibu Hartini, Bima Mambere, Bung Lenman, Ibu Trete, Papa Rete, Pak Otis, ada Puja, Ima Sehi, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Wiga, Pak Jumadi, Uteng, ada Pak Junaidi, semuanya lah tambah kecuali sama. Selamat siang.
0: Siang, makasih Pak Nasrun, Pak Nasrun, terima kasih ya. Di belakangnya Pak Nasrun, adakah? Siapa lagi? Ayo ditunggu. Oh, Pak Rete. Pak Rete, selamat siang. Selamat sore.
2: Selamat siang.
0: Siang jelang sore ini. Pak Rete.
2: Dia.
0: Ya.
2: Kakak Lucy kan? Dwi.
0: Dengan Lucy, Pak.
2: Oh, iya. Oke.
0: Lagu
2: apa ini?
0: Pak Rete dong, baru monitor kapan ini? Lagunya
2: saya kurang dengar, tapi saya copy.
0: Iya, betul.
2: Suara.
0: Iya.
2: Okay, lagu apa saja yang bisa diputar di siang ini ya?
0: Baik, sabar Pak.
2: Selamat bertugas. Saya kirim salam dulu buat Ibu Rete bersama krunya, bersama pelanggan setia yang menikmati hidangan di siang hari ini di warung Pulmanar Ibu Rete.
0: Iya.
2: Salam hormat juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Luis, Mama Do, Macio Pendeta, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Effendi, Nona Puja ya di Bintuni, Ibu Ida di seputaran bandara, terus Ibu Natalia, Ibu Bunda Els, terus Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi Distira, Teh Dinda Ciguria, Bang Luhut dan seluruh pendengar setia di kesempatan ini, semoga terhibur. Salam hormat, saya kembalikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rete. Ini mungkin jaringan kali ya. Baik, Pak Septinus. Selamat. Bapak, selamat sore.
3: Halo?
0: Ya, halo. Ya, selamat sore.
3: Halo, Ji.
0: Ya.
3: Dengan Cepi di Batas Kota.
0: Oh, Cepi. Ya, baik. Silakan.
3: Halo, Ji. Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih, adikku.
3: Kalau siap, apa kabar?
0: Baik, puji Tuhan. Cepi, gimana kabar?
3: Puji Tuhan baik.
0: Iya, oh puji Tuhan, silakan.
3: Halo sih.
0: Ya.
3: Terus salam-salam, Cepi, salam untuk teman-teman yang ada dalam kantor ini.
0: Siap.
3: Yang lagi bertugas. Buat sudah yang tadi Bapak Rete yang sudah masuk.
0: Iya.
3: Semua juga buat Ibu Rete dengan kru-krunya, juga buat Ade Puja yang selalu.
0: Iya.
3: Dia lagi monitor ke daerah di Buntuni sana. Iya. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Cepi, ada siapa-siapa itu di rumah?
3: Di mana?
0: Di rumah tuh ada siapa-siapa saja?
3: Ini lagi di kantor.
0: Oh, di kantor. Kaluki. Yang dengar-dengar itu ada siapa? Ada siapa-siapa?
3: Oh, ada Anto, ada Todi, ada Burdam, ada Adelena, ada Carla.
0: Oh iya, salam buat semua.
3: Ada Carla yang cantik.
0: Iya.
3: Buat rekan-rekan yang ada di tuangan sana.

Anda masih bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Kita lanjutkan lagi untuk kondang sore hari ini, pendengar. Silahkan, sudah pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Aih, anginnya kenceng ya. Asik banget, apalagi duduk-duduk di bawah pohon, gak sadar dia udah tidur. Apalagi habis maksi dua centong nasi ya. Udah nambah, pasti lebih asik lagi kena angin di siang ini. Oke, halo, selamat siang, selamat sore kondang. Pak Jumadi, selamat sore. Pak Jumadi, sore kondang. Ah, kumat lagi deh. Pak Jumadi, kalau lagi monitor, dicoba aja di 324 ya Pak ya. 324-222. Silahkan, ini kayak tadi nih, Bu Natalia juga telepon, terus gangguan kayak gitu tadi. Jadi coba di 324 aja ya. Silahkan Pak Jumadi, saya tunggu 324-222. Oke. Silahkan. Saya tunggu. Oke, dicoba lagi. Selamat sore kondang. Oh, aduh, gangguan nih kayaknya nih. Oke deh, kita langsung aja dengerin lagunya ya. Yang dipilih Pak Rahman. Pak Rahman, ini dia lagunya Dilema dari Lesti. Mohon maaf Pak Jumadi, kayaknya ada gangguan nih teleponnya ya.

Sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua yang sudah mendengarkan sampai dengan saat ini ya. Kita dengarkan saja lagu berikut ya dari Evi Masamba.

0: merupakan penelpon yang terakhir. Halo Puja, selamat siang. Selamat sore. Puja, selamat sore.
1: Halo. Halo?
0: Ya, Puja silakan.
1: Halo Kak Lucy.
0: Ya Puja silakan, bisa dengar suara saya. Langsung saja sudah.
1: Halo.
0: Ya Puja. Puja sudah masuk langsung sudah. Ah, rupanya nggak bisa dengar suara saya di sana. Oke deh ya. Kalau gitu di 324 saja ya Puja. Saya tunggu dari 324 222.

Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di siang ini ya, di kondang kontak dangdut Mama Monica, Daex, Bu Ana, Pak Mancur. Iya benar ya. Pak Nasrun ya, Pak Rahman, Pak Rete. Kemudian Puja tadi gak sempet ya, Pak Jumadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Dan kita menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Jangan lupa juga untuk Anda yang sementara beraktivitas di kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong ya, Bung Cepi dan teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, sukses selalu.

Tak lupa juga untuk adik-adik SMP Negeri 5 atau SMP Negeri 3 ya, Kota Sorong, dan juga SMP-SMP lainnya, adik-adik yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat atas kelulusannya ya, luar biasa. Bersiap-siap lagi untuk menggunakan seragam putih abu-abu. Ayo semangat sekolah ya, selamat semangat belajar.

mendengarkan lagu dari Revina Alvira. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Sorong.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 2 Juni 2026 diantaranya. Pantauan peringatan hari lahir Pancasila di Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bantah isu pungli. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, memaknai hari lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman.
2: Memaknai hari lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman. Elisa Kambu menjelaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menilai masyarakat di berbagai belahan dunia dapat belajar dari kehidupan toleransi yang telah terbangun di Papua Barat Daya. Menurutnya, keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Elisa Kambu menegaskan bahwa berbagai dinamika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal wajar. Namun dirinya mengingatkan agar setiap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa. Dalam momentum hari lahir Pancasila, Elisa Kambu juga memberikan pesan khusus pada generasi muda agar terus menjaga dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwaris oleh para pendahulu.
3: Kalau kita lihat Papua Barat Daya ini kan sebenarnya apa yang kurang di Papua Barat Daya, kita selalu hidup sama-sama. Nah, kerukunan di sini juga luar biasa. Terus anak-anak muda juga luar biasa. Toleransinya luar biasa. Kita semua suku bangsa ada di sini. Jadi sebenarnya orang di belahan dunia lainnya harus datang belajar sama kita di sini. Ya, atau kalau kita bicara Pancasila, kalau ada dinamika, ada itu kan sepanjang menyampaikan hal-hal itu tidak mengganggu, memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai kesatuan dalam bangsa ini, ya itu yang kita pikirkan. Tapi kalau kita lihat dinamika apa yang selama ini masih luar biasa, maksudnya kita menjiwai Pancasila itu benar-benar kita laksanakan.
2: Elisa Kambu berharap kondisi kerukunan dan toleransi yang selama ini terjaga di Papua Barat Daya dapat terus dipertahankan dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati jadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Raja Ampat, diikuti pelajar, mahasiswa, ASN, dan personel TNI Polri.
4: Bupati Raja Ampat, Orideko Ireno Burdam, menjadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan apel kantor Bupati Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti ratusan aparatur sipil negara, personel TNI dan Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Ketua DPRK Raja Ampat, Badarudin Mayalibit, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Komandan Unit TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah anggota DPRK serta pimpinan OPD. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanatnya, Bupati Orideko membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Bupati menilai peringatan hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan, tapi sebagai momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Menurut Bupati, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks buku sejarah. Dengan Pancasila, kata Bupati, semua pemimpin diingatkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
5: Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas. Dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan, selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa Republik kita yang kita cintai. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jagalah Indonesiaku. Merdeka.
4: Upacara Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Raja Ampat diisi dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta doa bersama. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 di Kota Sorong yang selengkapnya disampaikan atau dilaporkan oleh Husni Lain.
6: Pemerintah Kota Sorong menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 berlangsung hikmat di lapangan kantor Wali Kota Sorong, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Wali Kota Sorong Septinus Lobat dan diikuti Forkopimda, ASN TNI Polri. Membaca amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan. Menurutnya Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dengan Pancasila dipastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
7: Adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
6: Wali Kota mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomitmen mengamalkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sempat heboh di media sosial, Dinas Pariwisata Raja Ampat bantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
4: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, membantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing yang sempat viral di media sosial. Pihaknya memastikan bahwa pungutan kepada wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Klasina menilai ada kesalahan informasi yang diterima wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat dengan menggunakan jasa perjalanan wisata. Turis tersebut tidak mendapat informasi yang utuh dari pihak ketiga yang mendampingi, sehingga merasa ada pungutan ganda. Kepala Dinas menjelaskan bahwa tarif yang dibayar di Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Waisai adalah resmi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Wisatawan membayar tarif di Sorong yang dikelola BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat di bawah pemerintah provinsi. Sementara di Pelabuhan Waisai juga dikenakan retribusi masuk yang dikelola UPTD Dinas Pariwisata Raja Ampat. Klasina menilai pungutan tersebut berlaku untuk semua wisatawan yang masuk ke Raja Ampat. Semua turis terutama dari mancanegara sudah mengetahui adanya pungutan tersebut dan bersedia membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pungutan ini juga telah lama diterapkan dan sudah diketahui oleh banyak agen perjalanan wisata maupun turis.
8: Cuman akhirnya memang ada banyak informasi bahwa dia mengeluh tentang pungutan. Kalau menurut saya sebenarnya pungutan ini kan sudah cukup lama, sudah beberapa tahun lah, dan itu pungutan yang resmi. yang dipungut oleh Blut di Sorong dan UPTD di Dinas Pariwisata di Waisai. Sebenarnya ini yang saya lihat hanya miskomunikasi. Tidak ada informasi yang baik dari guide atau siapa yang membawa orang itu, yang membawa tamu itu. Tidak ada komunikasi yang baik sehingga dia merasa bahwa dia ditipu dengan double pungutan. Padahal pungutan itu sudah cukup lama dan itu wisatawan asing membayar untuk pungutan itu, seperti itu.
4: Retribusi yang dipungut di Pelabuhan Waisai oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp1.000.000 untuk wisatawan asing dan Rp300.000 bagi wisatawan domestik. Sementara tarif jasa lingkungan BLUD sebesar Rp700.000 dan direncanakan akan naik menjadi Rp1.000.000. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti informasi tentang hari lahir Pancasila dari Sorong Selatan.
9: Memperingati hari lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara bendera di Makodim 1807 Sorong Selatan. Bertindak selaku inspektur upacara, Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori dalam amanat tertulis menyampaikan hari lahir Pancasila sebagai momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam hati masyarakat Indonesia. Yohan Bodori mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila juga merupakan bintang penuntun yang mampu membuktikan ketangguhannya. Yohan melanjutkan generasi muda sebagai penjaga masa depan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan tidak membiarkan nilai-nilai luhur hanya menjadi hiasan.
10: Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila mempersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
9: Dengan berbagai keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila ada sebagai jangkar moral menghadapi persoalan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dari Timina Buan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar dialog kebangsaan, perkuat persatuan dan budaya penyelesaian konflik secara damai. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangpol menggelar dialog kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di Hotel Pega Senin pagi. Kegiatan dialog kebangsaan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemahasiswaan serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau menegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, dialog kebangsaan menjadi sarana mempertemukan berbagai elemen masyarakat lintas generasi guna membangun kebersamaan persepsi dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan Papua Barat Daya. Dirinya menambahkan masyarakat Papua memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan adat. Namun budaya tersebut perlahan mulai tergerus sehingga perlu terus dihidupkan kembali. Ahmad Nasrau juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dunia usaha, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga Papua Barat Daya sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan harmonis.
11: Maka pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesbangpol melaksanakan dialog kebangsaan. Nah, dialog kebangsaan ini menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, bahkan organisasi kemahasiswaan yang sejatinya dimaksudkan untuk tadi menanamkan wawasan kebangsaan kepada kita semua, terutama lintas generasi, karena ini ada sesepuh, ada orang tua, juga ada anak-anak muda. Lalu kemudian kita ingin menanamkan rasa cinta masyarakat Papua Barat Daya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI. Itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan yang ingin kita tanamkan di dalam.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsena, mengatakan bahwa dialog kebangsaan bertujuan membangun kesepahaman seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban sosial di daerah.
12: Seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas, keamanan. Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah. Tiga, sepenuhnya komitmen bersama untuk menolak tindakan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk pemalangan jalan, pembakaran bank, peredaran minuman keras, ilegal, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Empat, terpeliharanya situasi keamanan yang aman, damai, kondusif sebagai modal utama pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
2: Melalui dialog kebangsaan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap terbangun sinergi semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, agama, pemuda, dan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan, memperkuat persaudaraan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berkunjung ke Teluk Bintuni untuk meninjau program revitalisasi sekolah.
13: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
14: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi tahun 2025. Kabupaten Teluk Bintuni kami masih membutuhkan perbaikan sekolah dan juga harapan besar kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah Garuda juga kita dapatkan kelancaran.
13: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
15: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Teluk Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
16: Di mana kira-kira, Pak?
15: Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babo, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program REVIT ini kita harus memperbaiki kualitas dapodik.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri Florida Hure mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
17: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan.
16: Sangat membantu ibu ya?
17: Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik lagi. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa, dengan 6 rombel kelas.
13: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar Masjid Al-Hikmah SP3 Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat sapi 839 kg.
13: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto kepada warga Muslim Kampung Bumi Saniari SP3 Distrik Manimeri pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman Masjid Al-Hikmah SP3 dan diterima Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji bersama pengurus ketakmiran masjid. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Teluk Bintuni Arius Wonasoba mengatakan sapi bantuan Presiden merupakan sapi jenis simental jantan dengan berat 839 kg. Sapi tersebut dibeli dari peternak lokal di Teluk Bintuni sebelum diserahkan kepada masyarakat.
18: Sapi kurban yang bantuan dari Presiden Republik Indonesia ada beberapa kriteria yang ditentukan. Dari pusat ditentukan sapi beratnya sekitar 1 ton. Yang kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, kami seleksi-seleksi mendapat berat 839, tapi standarnya 800 sampai 1000. Sebelum kami serahkan untuk sapi kurban ini, kami sudah pelihara sekitar, dijaga sekitar 3 bulan.
13: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengatakan bantuan sapi presiden tahun 2026 diberikan kepada Masjid Al-Hikmah SP3 setelah melalui pembahasan bersama Bupati Teluk Bintuni. Sebelumnya pada tahun 2025 bantuan serupa diserahkan kepada Masjid At-Taqwa SP5 Distrik Bintuni Timur.
19: 5 beliau kasih kita 1 ekor juga. 1 ekor itu kita di SP5. Di tahun ini saya bersama Pak Bupati diskusi-diskusi ini di mana ini kita mau taruh. Pikir, oh bagaimana kalau kita lempar ke SP3 Bumi Saniari, oke sepakat, akhirnya kita taruh di SP3. Mudah-mudahan kita doakan untuk Pak Presiden umur panjang sehat-sehat, sehingga di tahun yang akan datang lagi kita selalu dapat bantuan. Dari Pemda juga ada ya di sini, kita ada kasih juga. Jadi saya bilang ya coba lihat, kita lihat masjid-masjid saja keterwakilan yang ada sehingga semua bisa menyentuh.
13: Sementara itu, Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah diberikan kepada masyarakat Teluk Bintuni.
20: Kami tidak mampu untuk membalas budi baik semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semuanya ini saya atas nama Kepala Kampung dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas budi baik bapak-bapak semuanya.
13: Selain bantuan Presiden, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyerahkan bantuan 65 ekor sapi kepada seluruh masjid di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
21: Terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban di Kampung Bumi Saniari, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya.
22: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan ucapan selamat kepada IDI Cabang Sorong atas peresmian rumah bersama tersebut. Menurut Gubernur, keberadaan gedung itu tidak hanya menjadi sekretariat organisasi, tetapi juga wadah bagi para dokter untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi daerah.
23: Tempat mereka bisa bertukar pikiran karena mereka akan datang dari berbagai layanan mereka yang permasalahannya berbeda-beda. Karena kita sama-sama ketahui bahwa di pusat-pusat layanan kesehatan kita yang ada di tanah Papua ini, sebaran tenaga dokter itu dari spesialisnya tidak merata, terus jumlahnya juga tidak merata, terutama spesialisnya. Jadi ada hal-hal yang dimana ini ya mereka akan datang dan diskusikan, setelah itu mereka bisa berbagi pengalaman, mungkin ada rencana tidak.
22: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat IDI sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya. Felix juga mengatakan kehadiran rumah bersama IDI membawa tantangan baru bagi organisasi.
24: Hari ini, ya kita bisa lihat bahwa rumah bersama IDI ini ada dan sudah didoakan, sudah ditabiskan, dan sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur. Nah, itu memberikan tantangan tersendiri secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Internalnya apa? Dalam rangka penguatan organisasi. Begitu. Nah, kita sudah punya sekretaris, kita harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan organisasi. Dan bagaimana organisasi ini, dia harus bisa ada untuk anggotanya. Anggotanya ini apa? Kepentingan apa? Kompetensi dokter itu. Dia profesional di bidang ini, bidangnya. Bahkan dari sisi etika profesi itu. Nah, itu kita jaga, betul.
22: Kehadiran rumah bersama ini diharapkan menjadi pusat koordinasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pekan Olahraga dan Seni ramaikan rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun yang dibuka di lapangan Gedung Serbaguna.
13: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni resmi meluncurkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-23 pada Senin 25 Mei 2026. Pembukaan rangkaian HUT berlangsung meriah di lapangan Gedung Serbaguna Kompleks Kalikodok, Distrik Bintuni, ditandai dengan kick-off pertandingan sepak bola antar pelajar dan lomba panahan. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui bersama Wakil Bupati Joko Lingara secara simbolis membuka seluruh rangkaian kegiatan HUT yang tahun ini mengusung tema Teluk Bintuni Tumbuh Serasi, Tangguh Bersinergi. Launching ditandai dengan melepas balon udara yang disaksikan tamu undangan dan pelajar yang hadir. Ketua Panitia HUT Teluk Bintuni Yakumina Fimbai mengatakan pelaksanaan kegiatan bertujuan menumbuhkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat, sekaligus mengembangkan potensi olahraga, seni, dan budaya. Rangkaian kegiatan Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni Pelajar diikuti 593 peserta dari tingkat SD hingga SMA.
0: Perseni Pelajar kali ini diikuti oleh total sebanyak 593 peserta yang terbagi ke dalam beberapa cabang olahraga dan seni dengan rincian sebagai berikut. Sepak bola diikuti oleh 29 tim. Tingkat SD sebanyak 12 tim. Tingkat SMP 9 tim. Tingkat SMA 8 tim. Bola voli berjumlah 19 tim untuk tingkat SMP dan SMA. Lari maraton sebanyak 250 peserta. Tingkat SD 36 peserta, putri sebanyak 36 peserta, tingkat SMP 27 peserta, SMP putri 47 peserta, tingkat SMA putra 42 peserta, tingkat SMA putri 18 peserta, dan umum 43 peserta.
13: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dalam sambutannya menegaskan bahwa tema HUT tahun ini mencerminkan semangat pembangunan yang berjalan selaras dan kekuatan daerah yang lahir dari kebersamaan. Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan menjadi momentum memperkuat persatuan, menemukan optimisme, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap daerah.
3: Perayaan ulang tahun ke-23 ini adalah Teluk Bintuni Tumbuh Serasi, Tangguh Bersinergi. Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam. Tumbuh serasi menggambarkan semangat pembangunan yang berjalan selaras. Sementara tangguh bersinergi menegaskan bahwa kekuatan Kabupaten Teluk Bintuni lahir dari kebersamaan. Dibutuhkan kolaborasi, gotong royong, dan sinergi seluruh elemen masyarakat agar Teluk Bintuni mampu terus bertumbuh menjadi daerah yang kuat dan berdaya saing.
13: Rangkaian hari ulang tahun ke-23 Teluk Bintuni tidak hanya diramaikan dengan kegiatan olahraga dan seni. Sejumlah OPD juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di antaranya lomba kebersihan kampung, donor darah, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan lansia, pembagian kacamata gratis, hingga promosi kesehatan melalui media sosial. Panitia juga menyiapkan kegiatan jalan sehat sambil memungut sampah, senam bersama, dan pembagian door prize bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Selasa 2 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca wilayah Papua Barat Daya, umumnya hari ini cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 56 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter dan angin kencang yang kecepatan anginnya lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, kemudian perairan Misol dan perairan Sorong bagian selatan. Untuk kondisi perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur, dan untuk kondisi surut sendiri terjadi pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil, dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah perairan yang berpotensi untuk meningkatkan tinggi gelombang. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, Ida. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, selamat sore untuk Anda semua di sore hari ini, sore hari yang indah. Sore ini Anda akan mendapatkan sunset yang indah. Jadi siap-siap aja ya handphonenya ya. Best Day of My Life dari American Outdoors yang membawa kita di pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Tadi sudah sama-sama Anda ikuti berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari Sorong ya. Terima kasih buat rekan kerja kami BMKG, teman-teman semua yang ada di Meteo, salam sukses selalu. Terima kasih untuk informasi cuacanya di hari ini dan hari-hari yang kemarin dan hari-hari nanti ya. Untuk Anda sore ini yang mungkin tidak punya rencana kemana-mana, jangan lupa olahraga. Dilatih terus ya, latih jalan sore, dilatih olahraganya lari atau jogging. Supaya nanti kalau ada pertandingan, ada lomba lari, lomba jalan sehat, itu Anda bisa terjaga kondisinya ya. Untuk Anda juga yang lagi beraktivitas di kantor, semangat terus, baru jam 15.39 menit. Entar lagi emang sudah mendekati jam pulang, jadi semangat ya untuk mengakhirinya. Siap-siap untuk diberesi pekerjaan-pekerjaannya, sudah tidak diperlukan lagi, peralatan-peralatannya sudah mulai disiap-siapkan, dimatikan, dan lain-lain.

Pernah tim patroli perintis presisi R2 Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Kanit 1 Turjawali Subdit Gasum Ibda Sutrinangong berhasil mengungkap peredaran minuman keras ilegal jenis cap tikus pendengar di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya di hari Senin 1 Juni 2026. Pengungkapan bermula saat anggota patroli menerima laporan terkait dugaan rumah terbengkalai yang dijadikan tempat penyimpanan kendaraan hasil curian di Jalan Ata, kilometer 12 Kota Sorong. Saat melakukan pengecekan, petugas tidak menemukan barang bukti curanmor, namun malah menemukan sejumlah botol bekas berisi minuman keras jenis cap tikus. Dari hasil pengembangan, petugas mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi peredaran miras dan menemukan 151 botol cap tikus siap edar, serta 3 kantong plastik besar berisi minuman yang sama. Dengan seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mako Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya. Penyelidikan kemudian berlanjut ke wilayah sisipan SP4 Kabupaten Sorong dan di lokasi tersebut petugas menemukan 15 tempat penyulingan cap tikus serta mengamankan 200 liter minuman siap edar yang dikemas dalam 10 galon ukuran 25 liter. Selain itu ditemukan 29 drum berisi bahan baku pembuatan cap tikus yang belum diolah. Sebagai langkah penegakan hukum dan pencegahan peredaran miras legal, petugas melakukan pemusnahan bahan baku di lokasi penyulingan serta mengamankan seluruh barang bukti ke Mako Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya untuk proses lebih lanjut pendengar. Dan kegiatan patroli yang melibatkan 17 personil ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas serta menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, ternyata sudah pukul 16.15 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kalian yang ada di rumah atau yang sudah lagi di kantor, sudah mau pulang ke rumah, segera pulang ke rumah untuk berolahraga ya. Selalu luangkan waktu untuk berolahraga, apalagi dengan cuaca yang indah seperti ini ya. Iya, dan pergerakan lari sore dapat membantu orang gemuk membakar kalori secara efektif. Nah, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan meredakan stres setelah seharian beraktivitas ya. Aktivitas ini juga sangat optimal ya, dengan suhu yang lebih sejuk mencegah dehidrasi, serta performa fisik cenderung berada di puncaknya pada sore hari. Nah, simak rincian manfaat selengkapnya berikut ini pendengar, kenapa Anda bisa lari sore dan bisa menurunkan berat badan. Karena lari secara substansial membakar kalori. Jika dikombinasikan dengan defisit kalori atau mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit daripada dibakar, ini adalah kunci utama untuk menurunkan berat badan Anda. Saya cuma supporter aja dulu ya. Nah, untuk orang dengan berat badan berlebih memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Lari sore secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperkuat otot jantung, dan memperlancar sirkulasi darah Anda. Setelah seharian beraktivitas atau stres ya dengan pekerjaan, berlari memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat pikiran jadi lebih bahagia dan rileks. Olahraga teratur di sore hari itu juga dapat membantu tubuh lebih lelah secara positif ya pendengar ya, sehingga Anda bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan memulihkan tubuh dengan lebih optimal. Berolahraga di penghujung hari lebih nyaman bagi banyak orang karena tidak perlu buru-buru mengejar jadwal pagi hari. Nah, tipsnya adalah untuk menghindari cedera sendi, terutama di lutut dan pergelangan kaki Anda, mulailah secara perlahan. Anda bisa memulainya dengan jalan cepat atau jogging ringan daripada langsung berlari kencang. Gunakan sepatu lari yang nyaman ya, dengan bantalan empuk, dan cari tahu lebih lanjut mengenai manfaat lari sore untuk kesehatan di rri.co.id ya. Jangan lupa juga pendengar, untuk Anda yang ingin beli sepatu, sebaiknya dilakukan di sore hari dan malam hari. Kenapa? Karena di posisi atau di waktu tersebut akan kaki Anda itu sudah berada di posisi yang lebih mekar-mekarnya, membesar dengan sempurna. Jadi kalau Anda beli sepatu di pagi hari atau siang hari, itu cenderung nanti besok Anda pakai agak sempit ya. Jadi sebaiknya memilih sepatu atau beli sepatu di sore hari dan malam hari.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya? Buaya darat, buset aku pergi pulang gitu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

kamu kalau gurita punya 3 jantung? 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang supaya gurita bisa bernapas di dalam air. Sedangkan 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuhnya. Yang lebih unik lagi, saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke tubuh justru berhenti bekerja. Itulah sebabnya gurita sebenarnya lebih suka merayap di dasar laut daripada berenang. Selain punya 3 jantung, darah gurita juga berwarna biru karena mengandung zat tembaga yang membantu mereka bertahan hidup di laut yang dingin. Luar biasa ya, makhluk laut yang satu ini. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata punya sistem tubuh yang sangat unik.

Terakhir bulan Juni 2026 dihiasi fenomena astronomi menarik yang bisa dinikmati dengan mata telanjang di Indonesia. Termasuk konjungsi Venus-Jupiter, parade bulan sabit dengan planet, solstis Juni hingga hingga puncak hujan meteor botit dan bulan purnama stroberi. Dan berikut ini konjungsi Venus dan Jupiter, dua planet paling terang ini akan terlihat berdekatan di langit barat setelah matahari terbenam. Ini pada tanggal 8 sampai 9 Juni. Kemudian tanggal 16 sampai 17 Juni, pendengar, ada bulan sabit sejajar dengan Venus dan Jupiter. Ini bulan sabit muda akan berbaris indah bersama Venus dan Jupiter dan menciptakan formasi yang sangat jelas terlihat di langit senja. Aduh keren ya. Ditungguin ya tanggal 16 dan 17 Juni. Kemudian tanggal 21 Juni ada solstis Juni. Posisi matahari itu mencapai titik paling utara, pendengar. Dan fenomena ini menjadi penanda pergantian musim, yaitu awal musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Kemudian tanggal 27 Juni menjelang akhir bulan ini Anda akan berkesempatan melihat puluhan meteor per jam. Waktu pengamatan terbaik adalah setelah tengah malam mengarah ke rasi bintang Botis. Kemudian tanggal 27 sampai 30 Juni, pendengar, Mars bertemu gugus bintang Pleiades. Nah, planet Mars akan terlihat berdekatan dengan gugus bintang Pleiades, pendengar, dan fenomena ini dapat diamati di langit timur sekitar 90 menit sebelum matahari terbit. Kemudian ada apa di tanggal 29 sampai 30 Juni? Adalah bulan purnama stroberi moon, pendengar, tanggal 29 sampai 30 Juni. Ini bulan purnama penutup ya di bulan Juni yang berada di titik apogee, sehingga ukuran bulan akan nampak sedikit lebih kecil dari biasanya. Nah, itulah dia fenomena-fenomena alam selama bulan Juni ini, pendengar. Ditunggu ya, mulai tanggal 8 sampai 9 Juni. Itu dapat Anda saksikan nanti dua planet paling terang ini, Venus dan Jupiter, akan terlihat berdekatan di langit barat setelah matahari terbenam. Jadi sunsetnya nanti bakalan indah. Atau senja hari nanti bisa Anda tunggu ya penampilannya. Okay, selanjutnya ada ungu untuk menemani sore kita bersama, pendengar, sambil menikmati secangkir kopi dan juga teh nikmat Anda dengan cemilannya, atau yang lagi berolahraga, atau yang lagi JJS jalan-jalan sore. Oh ya, sore ini jangan lupa dicari ya, dinikmati juga sunsetnya di sore hari ini. Paling keren gambarnya kalau bisa Anda saksikan itu di jembatan Sar, di jembatan penyeberangan ya, ke Dom itu, apalagi di pulau-pulau itu sunsetnya indah sekali.

Pendengar, untuk aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id ya, dan juga bisa Anda ikuti melalui Pro3 RRI di Jakarta tentunya di setiap pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami di sore hari ini pendengar, sampai di pukul 18 ya, bersama saya tentunya Lucy Arebo, dan setelah itu nanti ada Prameswara Satya Ningtyas yang menemani Anda sampai tengah malam nanti. Dan masih terus menemani Anda, tak lupa salam kami juga buat Anda yang sore ini lagi santai sore hari ini ya, Ibu Mary Sipahailut bersama keluarga, selamat sore, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Ibu Lin Hetaria, Pak Dani Rumlauna di Dom, dan Ibu Dorcas Fatari juga yang ada di perumahan di Korem ya. Selamat sore, selamat menikmati sore harinya. Dan untuk Anda semua, keluarga besar pensiunan LPP RRI Sorong juga ya, semoga terhibur di sore hari ini.

jangan lupa Ibu Isya juga yang lagi mendengarkan selalu di Aimas ya bersama keluarga. Aih, tahu gak lagu ini pendengar ternyata baru dirilis pada tanggal 2 Juni loh. 2 Juni 1980. Making Plans adalah lagu country ikonis yang dinyanyikan oleh legenda musik country Dolly Parton dan Porter Wagoner. Dan lagu ini pendengar dirilis pada tanggal 2 Juni 1980 sebagai single utama dari album kolaborasi ke-13 sekaligus terakhir mereka yang bertajuk Porter and Dolly. Dan lagu ini bercerita tentang kepedihan melihat pasangan yang bersiap untuk pergi meninggalkannya. Penulis lagunya adalah Janie Russell and Vonnie Morrison dan diproduser oleh Porter Wagoner sendiri pendengar ya. Dan untuk pencapaiannya mencapai puncak di posisi kedua tangga lagu bergengsi Billboard Hot Country Song. Makna lagu ini sebenarnya sangat emosional, mengisahkan seseorang yang menyadari bahwa pasangannya berencana untuk pergi dan kesedihan tersebut dituangkan dalam lirik yang meratap bahwa ia harus bersiap untuk bersedih karena pasangannya sedang membuat rencana untuk meninggalkannya.

Ya, dan lagu ini dirilis pada masa-masa akhir kolaborasi pendengar. Pada masa-masa akhir kolaborasi mereka di awal tahun 1970-an, Dolly Parton mulai melebarkan sayapnya sebagai solois dan memutuskan untuk meninggalkan The Porter Wagoner Show. Meski perpisahan profesional mereka sempat diwarnai ketegangan dan gugatan hukum, Making Plans menjadi salah satu lagu karya penutup yang memperlihatkan keselarasan vokal dan chemistry panggung mereka yang legendaris. Meskipun dirilis di penghujung era duet mereka, lagu ini mendapat sambutan hangat dari penggemar musik country yang menjadi hit besar, terbukti dengan pencapaiannya menembus posisi kedua di tangga lagu. Emang keren sih lagunya ya.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: yang baru tiba di Kota Sorong, selamat datang, selamat menikmati keindahan tanah Papua Barat Daya yang indah ini ya. Salam kami juga untuk Anda semua yang baru saja tiba di Kota Sorong. Jangan lupa nanti setelah Anda menikmati segala keindahan, bertugas ataupun melakukan hal-hal apapun di Papua Barat Daya atau Kota Sorong dan sekitarnya, kalau mau pulang jangan lupa bawa oleh-olehnya ya. Jangan lupa juga noken hasil rajutan mama-mama Papua yang ada di Kota Sorong ini supaya bisa menjadi oleh-oleh buat Anda dan juga keluarga Anda.
1: Sayang, aku hamil. Wah, bahagianya zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan test pack. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

penyiar di mana pendengar di mana saja Anda berada, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan ini seringkali dianggap sepele ya, padahal tubuh biasanya sudah memberi tanda ketika kadar gula mulai terlalu tinggi. Maka kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan secara perlahan jika terus dibiarkan. Nah, oleh sebab itu pendengar, jadi Anda mesti mulai membatasi apa yang Anda konsumsi ya. Salah satu tanda yang sering muncul adalah tubuh mudah lelah dan cepat lapar meski sudah makan. Ini adalah lonjakan gula darah yang memang dapat memberi energi sesaat, tapi setelah itu tubuh justru terasa lemas ya pendengar. Selain itu keinginan mengkonsumsi makanan manis terus menerus juga bisa muncul karena tubuh mulai terbiasa dengan asupan gula tinggi. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebihan juga dapat mempengaruhi kondisi kulit. Rawat sudah lebih mudah muncul dan kulit terlihat kusam akibat proses peradangan dalam tubuh. Beberapa orang juga mengalami rasa haus berlebihan serta lebih sering buang air kecil karena tubuh bekerja keras untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dilansir dari Harvard Medical School and World Health Organization, asupan gula yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan kesehatan lainnya. Karena itu masyarakat disarankan mulai membatasi makanan tinggi gula, memperbanyak air putih, dan menjaga pola makan seimbang agar tubuh Anda atau kondisi tubuh Anda tetap sehat dalam jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa dibaca di

Dibikin dari Harvey Maleholo, Pelabuhan Cinta. Minum kopi setelah berolahraga sah-sah saja ya pendengar dan aman. Kafein membantu mengembalikan energi, mengisi ulang cadangan glikogen. Nah ini untuk Anda yang suka minum kopi, terus tadi belum sempat ngopi tapi olahraga dulu. Terus pengennya sih habis olahraga sambil santai ngopi dulu gitu. Nah minum kopi setelah berolahraga tuh sebenarnya bisa saja dan aman. Karena kafein tuh membantu mengembalikan energi, mengisi ulang cadangan glikogen, dan meredakan nyeri otot. Namun pendengar, pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi dengan minum air putih terlebih dahulu untuk mencegah pusing atau lemas akibat sifat diuretik kafein. Dampak positif dari ngopi ini dapat menghambat reseptor adenosin yang memicu respon inflamasi, mempercepat pemulihan, meningkatkan pembakaran lemak, penyimpanan glikogen. Dampak negatifnya adalah dehidrasi ya, dan juga gangguan

Untuk Anda yang suka minum kopi, ini aturan minum kopi yang aman bagi orang dewasa sehat adalah 2 hingga 3 gelas sehari. Itu saja. Atau maksimal setara dengan 400 mg kafein. Jumlah ini pendengar dinilai optimal untuk mendapatkan kafein atau manfaat kafein tanpa memicu efek samping seperti jantung berdebar, gangguan tidur, dan asam lambung ya. Orang dewasa sehat ini batas amannya 400 mg kafein atau sekitar 2 sampai 3 gelas. Atau kalau mungkin ya jaraknya agak jauh 4 gelas lah ya. Sedangkan ibu hamil dan menyusui sebaiknya dibatasi maksimal 200 mg kafein atau setara 1 sampai 2 gelas per hari. Nah, bagi para pemula, mulailah dengan 1 gelas per hari untuk melihat bagaimana tubuh Anda merespons kafein. Untuk menjaga kualitas tidur, Anda bisa membatasi waktu minum kopi maksimal 6 jam sebelum tidur ya. Selain itu, pastikan konsumsi gula atau creamer tambahan tidak berlebihan. Anda bisa memantau panduan lengkap mengenai dosis harian di artikel Halo Sehat atau Halo Dok. Dan biar pas, kalau boleh Anda juga harus menyertakan juga riwayat penyakit tertentu. Jadi waspada ya, penyakit hipertensi dan lain-lain. Oke, jaga selalu kesehatan Anda, jaga selalu dengan apa yang Anda konsumsi, baik minum ataupun makan, apalagi di usia-usia 30-an tahun dan mulai naik-naik ke atas. Karena begitu 40 tahun, wow, mulai-mulai ada warning-warning nih, 50 tahun itu adalah akibat dari semua perbuatan Anda. Akan Anda dapatkan di usia 50 tahun, you. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita, saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Have

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga Limobok. Saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Cuaca lumayan cerah di seharian ini ya. Meskipun tadi tidak tahu di tempat Anda seperti apa, tadi jelang sore sempat hujan, habis itu sebentar dan cerah kembali. Dengar untuk kaum muslimin dan muslimat, nanti juga lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18:18 menit waktu Indonesia Timur.
1: Setiap pelaksanaan Piala Dunia yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Kok Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, mama, kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu.
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi Selasa 2 Juni 2026 di antaranya. Terkait Pulau Sengketa, Papua Barat Daya melengkapi dokumen. Fraksi Otsus Papua Barat Daya menggelar tatap bersama tokoh masyarakat. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Pendengar, polemik tiga pulau, Papua Barat Daya melengkapi data pendukung.
1: Proses penyelesaian status tiga pulau yaitu Pulau Sain, Pulau Piai, dan Kias menjadi objek klaim antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara masih terus berlangsung di Kementerian Dalam Negeri. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul menjelaskan bahwa Kemendagri telah beberapa kali mempertemukan kedua daerah untuk membahas memverifikasi data pendukung yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak atas ketiga pulau tersebut. Dirinya menjelaskan pertemuan daring tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Dalam forum itu, kedua pemerintah provinsi memaparkan berbagai dokumen dan data pendukung secara daring. Selain pertemuan virtual, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan tatap muka yang melibatkan perwakilan Biro Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan berbagai data yang menjadi dasar keyakinan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasi Papua Barat Daya maupun Maluku Utara. Ahmad Nasrul mendapatkan saat ini proses penyempurnaan data masih berjalan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus melengkapi dokumen dan bukti pendukung sebelum kembali dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama Kemendagri.
2: Penyempurnaan itu yang sekarang ini sedang kita lakukan. Saat ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini data dukungnya sudah lengkap sehingga kita sudah bisa bawa kembali ke Jakarta. Tentu nanti Bapak Gubernur yang langsung akan pimpin tim untuk kemudian bawa berbagai data ini ke Jakarta. Tapi tentu nanti kita akan menunggu sambil berkomunikasi dengan Kemendagri kira-kira kapan waktu yang tepat. Tapi kami berharap, tentu pemerintah Papua berharap proses ini bisa clean selesai tahun ini, supaya karena ini juga menyangkut dengan rencana tata ruang wilayah kita, RT RW kita. Kalau 30 ini belum clear, maka RT RW kita juga akan terus menggantung.
1: Ahmad Nasrul menambahkan kepastian wilayah tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah RT RW Papua Barat Daya. Selama status 3 pulau ini belum diputuskan, penyusunan RT RW masih terus dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat adat.
3: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Frankie Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
4: PAP itu harus tersentuh dari kehadiran itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika OTS itu hadir, ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di beberapa keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu di regulasi undang-undang OTS sekarang itu kan ada tiga poinnya, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Itu dalam diskusi hari ini juga itu keluar bagaimana masyarakat menginginkan ada sentuhan langsung dari pemerintah, terutama terkait dengan program-program pendidikan, terutama adik dan adem itu. Setelah tadi kita diskusi, rupanya masyarakat banyak yang tidak tahu informasi itu, dan ada keluhan dari masyarakat bahwa program ini hanya untuk orang-orang yang mengelola di dinas tertentu, dan ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
3: Pelaksanaan tatap muka bersama tokoh ini dihadiri seluruh tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi Dex Series dan menyesuaikan harga Pertamax Turbo mulai 1 Juni 2026.
5: Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina DX dan Dex Lite, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026, yakni Dexlite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 12.600 per liter merupakan harga tetap dan Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Buka Rakerda DPD RRI di Raja Ampat, Wakil Gubernur mengingatkan pengusaha properti mendukung penataan kota yang berkelanjutan.
6: DPD Real Estate Indonesia RRI Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 di Korpak Villa and Resort Kabupaten Raja Ampat Selasa 2 Juni 2026. Rakerda pertama ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Mirino mewakili Bupati Raja Ampat. Rakerda 1 DPD RRI Papua Barat Daya mengusung tema Sinergi Properti dan Ekowisata, Akselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi di Pintu Gerbang Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengingatkan kepada pengusaha properti untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan perumahan. Pengusaha diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mendukung penataan kota yang lebih baik dan tidak semrawut. Menurut Wagub, anggota DPD RRI dalam membangun satu kawasan baru harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adanya ruang terbuka hijau RTH. Pihaknya patut mensyukuri karena untuk wilayah Papua Barat Daya, tutupan hutan atau penghijauan masih di atas 80%. Pemerintah provinsi, kata Wagub, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perizinan sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan kecepatan dan kemudahan perizinan agar tidak menghambat investasi terutama dari pengurus RRI.
7: Para pengusaha itu lebih mengejar profit dibandingkan dengan perhatikan lingkungannya, sehingga kemudian tata kotanya, tentang kotanya menjadi semrawut, menjadi amburadul, dan tentu berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita berharap bahwa RRI Papua Barat Daya ini dalam pengembangan kawasan-kawasan baru betul-betul memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sehingga ruang terbuka hijau atau RTH-nya tetap menjadi prioritas untuk tetap disediakan.
6: Sementara itu, Ketua DPD RRI Papua Barat Daya, Edi Filemon, menerangkan, Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurus DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program dalam satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama pengurus DPD RRI untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur. RRI memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata. Edi mengaku sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8: Visi kita adalah tahun ini, periode ini, ya, kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kota yang terstruktur. Ya, jadi kita tidak saya berharap kita tidak sembarang membangun. Ya, jadi kita akan menjadikan kota ini menjadi lebih baik.
6: Dalam rakerda pertama DPD RRI Papua Barat Daya ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara RRI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank BUMN. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, program Indonesia Pintar aspirasi anggota DPR RI Robert Kardinal menjangkau 7.488 siswa di Papua Barat Daya.
9: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jupi Kardinal, meluncurkan penyaluran program Indonesia Pintar Aspirasi tahun 2026 bagi ribuan pelajar di Papua Barat Daya. Program tersebut menyasar siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Robert Kardinal menyampaikan bahwa total penerima manfaat PIP tahun 2026 mencapai 7.488 siswa yang tersebar di seluruh Papua Barat Daya. Rinciannya 3.570 siswa SD, 2.481 siswa SMP, serta 1.437 siswa SMA dan SMK. Sementara itu, untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah masih dalam proses pengusulan.
10: Kita sudah katakan tadi, untuk PIP ini titip buat ibu-ibu atau orang tua. Anggaran tersebut dipakai hanya untuk kepentingan belajar. Jangan untuk yang lain. Jangan beli pulsa. Ini kan mulai masuk sekolah baru kan ya. Kalau terima sekarang pas-pasan ini, mungkin sepatunya belum ada, kos kaki, baju, ya kita cukup lah. SD, SMP, SMA kan sesuai kebutuhan dia, kan? Bisa membantulah pemerintah. Kita harus bersyukur pemerintah kita menyiapkan anggaran begitu besar, puluhan triliun rupiah untuk apa?
9: Salah satu kepala sekolah penerima manfaat, yakni Regina dari SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong, berharap program bantuan pendidikan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Sorong, sehingga semakin banyak siswa yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKN apresiasi komitmen Pemda Sorong Selatan menyelesaikan sistem pengangkatan PNS formasi 2021.
11: Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional 14 Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Sorong Selatan, Papua Barat Daya karena telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 beberapa hari lalu. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, meski saat ini semua daerah mengalami efisiensi anggaran, namun Pemda Sorong Selatan memiliki komitmen dan bergerak cepat untuk menyelesaikan sistem pengangkatan CPNS Formasi 2021 menjadi PNS. Sehubungan dengan itu pula, dirinya berpesan kepada para PNS agar dapat meningkatkan kinerja, memiliki integritas dan disiplin, sehingga dampak layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
12: Terima kasih kepada Pemkab Sorong Selatan terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan CPNS tahun anggaran 2021. Karena ini tahun 2021 baru diangkat PNS penuhnya di 2026 di era efisiensi anggaran APBD. Yang kedua, harapan kami bahwa PNS yang dilantik hari ini harus memiliki integritas, memiliki disiplin, dan memiliki kinerja, sehingga nantinya berdampak layanannya itu terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa? Karena saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat. Semoga dengan mereka diangkat menjadi PNS penuh, mereka bisa menunjukkan komitmen melayani, dan masyarakat yang dilayani ini bisa merasa puas dan ada peningkatan-peningkatan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
11: Kakanrek 14 BKN Manokwari juga berpesan kepada para ASN agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah. Dijelaskan bahwa PNS tidak dilarang atau bisa memberikan masukan dan koreksi yang baik terkait arah kebijakan pemerintah. Namun hal itu hendaknya dilakukan dengan santun, memperhatikan alur hierarki dalam menyampaikan saran dan mematuhi etika sebagai seorang PNS. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebes Solo sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong Yoel Oge Film menyampaikan apresiasi berbagai persiapan yang dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi.
9: RSUD Selebi Solo Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebi Solo Kota Sorong sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel Givelem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Menurut Yoel, berdasarkan pemantauan Dewas, tingkat kesiapan rumah sakit saat ini telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sebelum tim survei melakukan penilaian.
13: Kami melihat dalam rangka persiapan ini sekarang ini sudah ada di posisi 80%. 80% yang dipersiapkan oleh tim itu sendiri. Harapan kita untuk nanti sampai di bulan November itu sudah ada di sekitar 100% lah. Sehingga itu sudah menjadi protap atau SOP yang telah dilalui oleh tim bahkan teman-teman di masyarakat Cirebon.
9: Melalui dukungan pemerintah daerah, Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai, RSUD Selebi Solo Kota Sorong menargetkan dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dalam akreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sorong akan semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu, ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong malam ini. Masih bersama saya Prameswara menemani Anda. Oke, di malam ini kisah inspiratif yang karena kemarin di tanggal 1 kan merupakan hari lahirnya Pancasila. Ada sebuah kisah yang menginspirasi sekali. Beliau adalah sosok pahlawan nasional, tetapi saya memang mungkin Anda, saya juga memang tahu, cuman maksudnya tidak terlalu dikenal sekali yang kayak kalau pahlawan nasional siapa ya? Banyak lah ya, tapi beliau ini namanya kurang di up begitu. Ya. Nah, kisahnya nih saya tidak mau kasih namanya dulu. Kisahnya luar biasa kalau menurut saya. Dia pernah dianggap gila, pernah dituduh menjadi seorang pengkhianat, bahkan dia pernah diburu polisi dari berbagai negara. Namun gagasannya justru menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia. Ya, karena namanya hilang dari buku sejarah begitu. Jarang sekali kita dengar. Saya pun ketika Mas seliwuran di sosial media, saya langsung teringat sosok yang satu ini. Nah, awalnya pendengar, dia adalah sosok guru biasa saja di sebuah sekolah sederhana di daerah Tanah Deli, Sumatera Utara. Dia mengajar anak-anak buruh tambang dan perkebunan. Gajinya yang sangat kecil zaman dulu sekali pendengar ya. Hidupnya tapi tenang meskipun gajinya pas-pasan. Sampai suatu malam di tengah sunyi di perkebunan tembakau, tangannya itu mengambil sebuah buku. Dan buku itu bukan novel atau kitab suci atau apa, melainkan buku tipis berisi gagasan tentang kebebasan, hak asasi, dan revolusi internasional. Sejak malam itu, pikirannya serasa ingin meledak. Dia tinggalkan pekerjaan dia sebagai seorang guru. Dia meninggalkan zona nyaman, lalu dia naik kapal menuju Belanda. Dia pergi ke Belanda bukan untuk cari hidup enak, tapi untuk menulis. Dan dia menulis dalam bahasa Belanda, bahasa yang dipakai oleh penjajah sendiri, yang berjudul Naar de Republiek Indonesia, yaitu menuju Republik Indonesia. Isinya sebuah kritikan tajam terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Pendengar tahu, itu tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ya. 20 tahun sebelum Soekarno-Hatta membacakan proklamasi, tapi orang yang satu ini sudah menuliskan gagasan tentang Republik Indonesia. Akibatnya, buku itu langsung dilarang total oleh pemerintah Hindia Belanda, dan itu menjadi awal dari hidupnya yang tak pernah tenang.

vamos.

Nah pendengar, karena bukunya langsung dilarang total oleh pemerintah Hindia Belanda dan awal menjadi hidupnya yang tak pernah tenang. Dia berubah menjadi sosok seperti bayangan. Bahkan pemerintah Belanda mencap dia sebagai komunis berbahaya. Bahkan dinas intelijen Inggris memburu dia di Singapura dan Malaysia. Bahkan saat mencoba masuk di Rusia, dia ditolak karena dianggap tidak cukup revolusioner. Sampai-sampai dia diasingkan di Belanda, diusir dari Jerman, dicurigai oleh Jepang, dan anehnya dia dipenjara oleh bangsanya sendiri.

Namun dia tidak berhenti. Dia terus bergerak. Identitasnya berganti-ganti seperti bunglon. Kadang dia menyamar jadi buruh pelabuhan yang kumal, kadang menjadi sopir truk, kadang menjadi kurir yang menghubungkan jaringan revolusi di seluruh Asia. Dan yang konsisten hanya satu, tangannya tak pernah berhenti menulis. Dari sel penjara, dari kapal kargo, dari gubuk reot di pelosok, dia terus mengirimkan gagasan tentang keadilan, tentang melawan feodalisme, dan tentang Indonesia yang merdeka. Tapi ketika Indonesia benar-benar merdeka di tahun 1945, dia seperti tidak ada. Tidak ada yang tahu namanya. Bahkan namanya tidak disebut dalam upacara proklamasi. Dan pemerintah republik yang baru lahir lebih sibuk dengan konsolidasi kekuasaan dan menganggapnya sebagai ancaman justru. Puncak tragedinya terjadi di tahun 1949. Dia bukan ditembak oleh Belanda, bukan dieksekusi oleh Jepang, tapi dia ditangkap secara diam-diam oleh pasukan Republik Indonesia sendiri di sebuah tempat bernama Desa Selopanggung Kediri di Jawa Timur, di mana tembakan senapan mengakhiri perjalanan tokoh yang pernah mengelilingi separuh dunia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan pada waktu itu jenazahnya dikubur tanpa nisan, tanpa tanda, tanpa doa resmi dari negara yang selama 25 tahun terakhir dia impikan. Dialah Tan Malaka, seorang guru kampung yang gagasannya menjadi inspirasi lahirnya Republik. Tokoh pertama yang menulis frasa Republik Indonesia dalam teks politik. Seorang revolusioner sejati yang mati bukan di tangan musuh, tapi diabaikan oleh kawan.

pendengar ironisnya, meskipun dia sempat ibaratnya kehidupannya tuh babak belur, tapi pada akhirnya di tahun 63, setelah cukup lama, akhirnya presiden memberi keputusan ya, menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional setelah Indonesia jauh merdeka sudah berapa tahun kemudian. Itu pun melalui berbagai penelusuran dan keterangan para saksi hidup. Sampai bayangkan, itu tahun segitu dia meninggal ya. Di tahun 2007 baru ditemukan sebuah makam di desa Salopanggung Kediri yang diyakini sebagai makamnya Tan Malaka. Hingga di tanggal 21 Februari 2017 ya, baru beberapa tahun lalu, jenazahnya secara simbolis dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Dan itu pun diupayakan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institute. Karena sudah berpuluh-puluh tahun lamanya gagal membawa jenazah secara utuh, mereka memutuskan memulangkan secara simbolis, yakni membawa tanah dari pekuburan Tan Malaka.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Wa Ambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Wa Ambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Wa Ambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut.
0: Surut.
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
3: Sampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
2: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
2: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
3: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
1: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat-lompat lagi.
1: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
1: Saya dapat juga.
3: Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok, masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di kelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya. Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar, tim patroli perintis presisi R2 Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya yang dipimpin Kanit 1 Turjawali Subdit Gasum, Ibda Sutrinanggong berhasil mengungkap peredaran minuman keras atau miras cap tikus di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong kemarin ya di tanggal 1 Juni, di mana ini bermula saat anggota patroli menerima laporan terkait dugaan rumah terbengkalai yang dijadikan tempat penyimpanan kendaraan hasil curian di Jalan Atta kilometer 12 Kota Sorong. Kemudian dilakukan pengecekan dan petugas tidak menemukan barang bukti curanmor, namun menemukan justru sejumlah botol bekas berisi minuman keras cap tikus. Dan dari hasil pengembangan, petugas mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi peredaran miras dan menemukan 151 botol cap tikus yang siap edar serta 3 kantong plastik besar berisi minuman yang sama. Dan barang bukti langsung diamankan ke Mako Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya. Nah, penyelidikan kemudian berlanjut di wilayah sisipan SP4 Kabupaten Sorong, juga menemukan petugas menemukan 15 tempat penyulingan cap tikus serta mengamankan 200 liter minuman siap edar yang dikemas dalam 10 galon ukuran 25 liter, juga 29 drum. Parah ini ya, berisi bahan baku pembuatan cap tikus yang belum diolah. Dan sebagai langkah penegakan hukum pencegahan peredaran miras ilegal, petugas juga melakukan pemusnahan bahan baku di lokasi penyulingan, juga mengamankan seluruh barang bukti ya. Dan ini juga melibatkan 17 personel merupakan bagian upaya kepolisian menjaga situasi Kamtibmas serta menekan peredaran miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Nah, ini juga gerak cepat dari pihak kepolisian juga banyak ya, dengan adanya patroli-patroli ini juga kasus curanmor banyak yang terpecahkan begitu. Terus juga ini saya cuma dengar di daerah sekitar rumah juga dorang sudah mulai aktifkan kembali kayak poskamling-poskamling, melaksanakan siskamling. Nah, ini bagus ya, mudah-mudahan juga menular ke berbagai tempat ya di sekitar kita, baik yang di kota maupun Kabupaten Sorong, sehingga ini meminimalisir kejahatan yang ada ataupun ketertiban di lingkungan kita gitu. Kalau dekat rumah saya tidak ada. Iya, mudah-mudahan ada lah diadakan di, seperti dulu memang. Istilahnya begini, ini tugas bukan hanya pihak kepolisian aja, tapi masyarakat juga turut berpartisipasi, salah satunya dengan mengaktifkan kembali poskamling-poskamling di lingkungan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Sorong Malam ini.
1: Pendengar, dengan adanya film dokumenter yang kemarin sempat heboh ya, ini pertanda bahwa kita sudah harus waspada dengan kondisi hutan kita, alam kita. Dan ini salah satunya masyarakat adat Gemna Kabupaten Sorong Selatan bersama Institut Hijau Indonesia, program Speak Justice dan Digital Democracy Initiative menggelar Focus Groups Discussions atau FGD di seminasi publik hasil riset terkait ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah adat suku Gemna dan Tehit Kabupaten Sorong Selatan hari Senin kemarin. Dan ini juga menghadirkan kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kepala kampung, akademisi, dan juga pegiat lingkungan untuk membahas masa depan hutan adat dan perlindungan hak masyarakat adat, di mana wilayah adat Gemna sendiri diketahui membentang di dua distrik yaitu Teminabuan dan Konda yang masih menyimpan kawasan hutan adat, juga sumber pangan sagu, ruang hidup masyarakat adat yang menjadi bagian penting dari identitas budaya. Ketua LMA Gemna Herit Ani juga menyampaikan apresiasi pelaksanaan FGD ini karena ini menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat adat, khususnya rencana investasi perkebunan kelapa sawit gitu. Dan dia juga mengungkap bahwa informasi terkait rencana pengembangan sawit di wilayah adat Gemna perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak perusahaan kepada masyarakat luas, dan karena terdapat sebagian masyarakat yang sudah memberi dukungan terhadap rencana investasinya, sehingga diperlukan klarifikasi langsung dari perusahaan mengenai luas lahan yang akan digunakan ya. Karena menurut dia juga wilayah adatnya sendiri tersisa sekitar 14.000 hektar dari total kawasan yang dulu bisa sampai 40.000 hektar. Dan masyarakat adat juga akan berupaya mempertahankan kawasan hutan yang masih tersisa karena memiliki nilai penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, termasuk untuk sumber pangan, budaya, dan identitas adat, pendengar ya. Dan kita berharap bahwa ini bukan sebatas di FGD saja, tapi betul-betul menjadi perhatian untuk bagaimana mencegah ya, habis, jangan sampai habis, jangan-jangan, karena itu menjadi jantungnya ya, di setiap wilayah, termasuk khususnya kita di wilayah Papua Barat Daya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia Rp2.430 triliun. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi Rp575 triliun. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya itu, sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Saya mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Boyolali.
16: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono Hudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
18: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
19: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
18: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
19: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
20: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
19: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
18: Indonesia kembali menegaskan.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
21: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menang lebih besar. Jadi
3: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
2: Baik pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu hadir malam ini. Spesial lagu-lagu Indonesia 70-an. Dan malam ini sudah ada listnya ya, saya info dulu. Ada Deno Wahyudi dengan Dalam Kelembutan Pagi, Kenan Nasution Nyata, Bob Tutupoli Simfoni Yang Indah, Ari Kusmiran Butiran Cinta, Louis Hutauruk dengan Mahayana, Panbers Pelita Hati, Bimbo Kutatap Wajahmu, Gresimon Renjana, Vivi Kabul Bahana Perdamaian, dan juga The Mercies Marina. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini ya. Silahkan saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami pendengar. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Deki.
3: Ya. Salam juga.
2: Iya.
3: Ya, Panbers.
2: Panbers. Oke.
3: Saya kirim untuk semua pendengar Sorong Rindu malam hari ini.
2: Baik.
3: Malam.
2: Makasih Pak Deki, selamat malam. Oke. Jangan ada kayak kemarin baku rebut nih. Baik, silakan pendengar, masih saya nantikan Anda di malam hari ini ingin bergabung spesial di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Panbers ya. Oke. Baik, silakan pendengar. Mau yang mana lagunya tinggal dipilih, pilih yang pasti asik ya, membawa kita pada kenangan di masa lalu. Ih, Vivi Kabul ini juga bahana perdamaian. Dulu tuh kan kayak ada festival-festival remaja gitu. Apa tuh namanya? Festival lagu cipta-cipta FCLR kalau enggak salah ya, dari tahun 70-an. Baik. Halo, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam.
2: Malam. Oke.
4: Oke, terima kasih.
2: Baik. Rear masih di Ruang Rindu malam ini, silakan kami nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami ya. Orang-orang Bogor, mana suaranya yuk? Lama gak dengar nih suaranya yang di Tokyo. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ini suara-suara tanggal muda kayak begini ya, renyah seperti kerupuk.
5: Renyah emang peyek.
2: Nah itu dia, rempeyek enak banget. Rempeyek teri lagi.
5: Itu lagi rempeyek apa ya?
2: Teri-teri.
5: Rempeyek ini
2: teri enaknya Bu.
5: Teri?
2: Mm-mm.
5: Waduh. Yuka. Masih ada lagu apa ada. Baru permulaan.
2: Ini ada Denok Wahyudi Dalam Kelembutan Pagi, Kenan Nasution Nyata, Butiran Cinta dari Ari Kusmiran, Louis Hutauruk Mahajana, Bimbo
5: Butiran Cinta sudah. Bisa. Bukan Butiran Debu.
2: Bukan, Butiran Rinso.
5: Butiran Cinta. Memang cinta sekarang ini ada butir-butirnya.
2: Nah.
5: Kalau tidak ada butir-butirnya itu tidak indah. Ini penelepon pertama ya, apakah kedua?
2: Ketiga Bu.
5: Ya tolong ketiga.
2: Iya.
5: Aduh, Bang Luhut ini emang lincah dia pun ini.
2: Belum dia, belum.
5: Ini tadi siapa ada yang pertama?
2: Tadi ada Pak Deki, Dadaex, ya. Bu Ana yang ketiga.
5: Waduh, ya salam Bung Daek, Pak Deki, Bu Hartini, Bu Parida, Bu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Luis, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, terus Bang Benijo Manado, apa kabar? terus Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, Ibu, siapa ya? Oma Cio, Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jeffrey Harisa, Putra Tengah, Pak Freddy, terus semua-semuanya sajalah tanpa terkecuali.
2: Okay.
5: Yang lagi bertugas cantik, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
5: Sehat selalu.
2: Amin.
5: Dadah baba.
2: Bye-bye
5: dadah.
2: Dibolak-balik. Okay. Satu lagi lah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam juga dari Minahasa.
0: Iya betul.
2: Oke, okay, silakan Pak Tajudin.
0: Iya, salamnya buat semuanya aja, lagunya dipilihin aja Pak
2: Tajudin. Dengan Tias.
0: Tias.
2: Oke.
0: Okay. Tias aja pilih lagunya ya.
2: Oke, okay, sip.
0: Oke, okay, buat Tias selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih. Sama-sama, selamat malam dari Minahasa dan sobegabung ini. Baik, pendengar gimana nih? Saya mau hadirkan, wala, bingung saya nih kalau sudah begini nih ya. Oke, okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Jerry. Halo.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Tias. Selalu.
2: Selamat malam Pak Jerry,
6: ya,
2: silakan.
6: Makasih. Suaranya memang agak ini gangguan.
2: Oh
6: ya.
2: Begitu, oke.
6: Okay. Nggak apa-apa. Ada lagu apa yang bisa kita dengar?
2: Ini masih ada Deno Wahyudi dalam Kelembutan Pagi, Kenana Sution Nyata, Mahayana dari Louis Hutauruk, Bimbo Ku Tatap Wajahmu, ada Gresi Mon Renjana, Vivi Kabul Bahana Perdamaian, sama The Mercies Marina. Ayo, mau yang mana Pak?
6: Oh, The Mercies.
2: The Mercies, sip. Oke, okay, baik.
6: Ya, untuk semua saja selamat malam.
2: Yeah.
6: Selalu bahagia.
2: Iya. Yeah. Okay.
6: Ya, itu saja.
2: Baik, Pak Jerry, terima kasih sudah bergabung. Baik,
6: siap. Sehat, ya.
2: Alhamdulillah
6: kasih,
2: sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jerry. Ya, yang mau gabung sabar dulu ya, sudah 6 pengontak. Saya hadirkan dulu lagunya. Mudah-mudahan juga berkenan buat Pak Tajudin ya, yang ada di Minahasa.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Masih di ruang rindu, silahkan ya, saya nantikan Anda yang ingin bergabung 3242222 atau di handphone kami, boleh. Yuk. Oke, silahkan yang ingin bergabung. Masih ada beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda. Masih ada Denok Wahyudi dalam Kelembutan Pagi, Kena Nasution Nyata, Louis Hutauruk Mahayana, ya, LCLR, Lomba Cipta Lagu Remaja zaman waktu itu, Bimbo Kutatap Wajahmu, Grey Simon dengan Renjana, juga Vivi Kabul dengan Bahana Perdamaian. Ini, oh, saya coba terima dulu lah. Halo, selamat malam. Baik, ini assalamualaikum Mbak dari Aima. Salam buat pendengar semua Ruang Rindu. Semuanya request lagunya Oke Nana Sution ya. Oke. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Bismillah dan penuh harap, semoga di bulan Juni setiap langkah diberkahi, setiap doa dijabah dan setiap usaha dimudahkan. Amin. Terima kasih. Oke, silakan ya pendengar, masih saya nantikan Anda di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Gimana nih, Pak Nasrun?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke, Pak Nasrun, silakan mau yang mana? Ada Kinan Nasution, iya. Ada Louis Hutauruk, ada Bimbo.
1: Nasution saja, Mbak.
0: Kinan Nasution, oke.
1: Okay. Iya, pertama-tama Mbak Adinya sahabat tugas, saya selalu semua keluarga rumah, ada Bu Artini, ada Ibu Lima, Bu Rete, Bapak Rete, Pak Altis, Puja, ada Ibu Ana, Ibu Mas Yohi, ada Pak Widi, ada Arya Jakarta, ada di Bogor, Ibu Ida, Pak Dery, Pak Deki, Pak Jumaidi, okay. Pak Jumadia, ada Pak Rita juga, ada Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya tanpa kecuali. Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah bergabung nih dari Palu. Oh ya, besok pendengar di pukul 8 pagi jangan lewatkan dialog Sorok Menyapa pagi ya besok. Ya, akan membahas terkait sekarang lagi KLB. Ini mengerikan juga ya di wilayah Papua Barat Daya, tingginya angka TB. Ya, pendengar, ini yang harus diwaspadai. Baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Muda Ima.
2: Iya, sayang. Selamat jumpa kembali.
0: Oke, silakan nih.
2: Adek minta maaf ya.
0: Iya, apa tuh?
2: Bisa tolong bacakan kembali.
0: Oh, ini masih ada apa namanya? Louis Hutauruk, Mahayana, Bimbo, Kutatap Wajahmu, Grey Simon, Renjana, sama Vivi Kabul, Bahana Perdamaian.
2: Terakhir, Bahana Perdamaian.
0: Oke, baik.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Lusika.
0: Bukan, nama Tias ini loh.
2: Oh, selamat jumpa kembali Ade Tias. Sudah lama tidak ketemu Den Bunda.
0: Sudah ketemu.
2: Selamat jumpa kembali, salam sehat ya Ade Tias.
0: Oke.
2: Dan selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama operatornya. Buat teman-teman ya semuanya tanpa terkecuali yang sudah bergabung maupun yang belum, okay. Ya, salam kenal dari Bunda Ima, salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Bapak Yanto, selamat malam Bapak. Semoga sehat selalu di sana. Itu aja Desia. Selamat
0: makasih,
2: malam.
0: Makasih Bunda Ima. Amin, terima kasih. Selamat malam. Padahal kita sudah berapa kali ketemu kemarin, cuman salah sebut nama. Oke, baik, mereka masih di Ruang Rindu. Saya mau hadirkan dulu dua lagi lagu yang sudah di request ya. Mudah-mudahan terhibur selalu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas

0: Baik, mendengar masih di Ruang Rindu ya, lagu-lagu Indonesia 70-an. Silahkan ya, saya nantikan Anda di 324-222 atau di 0812-3868-8703. Oh ya, tadi Pak Nasrun juga request Kinan ya, sama Vivica Bulbahana, Perdamaian. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Wih, masuk di habis sampai saya semua terata mau angkat yang mana ini?
1: Sudah hapus lagi. Ya Tuhan, saya kasih mati.
0: Bisanya. Oke.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Oh, syukurlah kalau begitu. Lagu apa saja kan? Sama saya juga baru menikah, habis kembali lagi, baru
0: ini
1: kerja bakti.
0: Ini masih ada Denok Wahyudi dalam Kelembutan Pagi, Louis Huta Huruk Mahayana, Bimbo Kutatap Wajahmu, sama Gresi Mon Renjana.
1: Bimbo.
0: Bimbo, oke baik.
1: Iya, oke baik. Lagu ini saya mau kirim salam buat semuanya saja, yang mewakili ibu-ibu antara lain, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Farida, Ibu... Ibu Bunda Ima, Bunda Natalia, Bunda Veronica, serta semua. Okay. Untuk bapak-bapak yang mewakili Pak Fendi, Pak Nasrun, Pak Yudhistira, Pak Rete, serta semuanya. Juga buat Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, dan lain-lain.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman semuanya, salam manis, salam kompak saja. Ya terbaik. Terima kasih
0: juga. Oke, terima kasih Puja sudah bergabung. Habis deh su gabung di telepon biasa. Gabung. Saya bingung mau angkat yang mana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Gimana kabar?
0: Selamat malam juga, baik-baik saja.
2: Tapi saya juga sama sini, kabar baik-baik
0: ya. Isadap. Oke.
2: Terus yang belum laku lagunya apa saja?
0: Oh, ini masih ada Denok Wahyudi dalam Kelembutan Pagi, Louis Huta Huruk Mahayana, sama Gresi Mon Renjana.
2: Waduh, kita juga bisa buka Diana tadi dari sini. Mau dengerin itu lagi, padahal sudah dipilih.
0: Oh, jadi mau yang mana akhirnya pilihannya? Cap cip cup?
2: Yang pertama tadi apa judulnya?
0: Dalam Kelembutan Pagi.
2: Kelembutan Pagi, padahal ini tuh dalam kelembutan yang kalah.
0: Sudah, ini sama-sama orang Batak nih, ada Louis Huta Huruk, asik nih lagunya.
2: Nah, nanti dikeran saya mau beli.
0: Nah, jadi mau yang mana akhirnya pilihannya? Hah?
2: Apa itu judulnya?
0: Louis Huta Huruk Mahayana. Ini lomba cipta lagu remaja tahun 79. Nah, bingunglah kau kan?
2: Iya, bingung.
0: Ayolah cap cip cup.
2: Yang mana
0: nanti kalau saya nyanyi lagu lain. Jadi macam mana? Aku pun ikut bingung akhirnya, Bang.
2: Iya, makanya yang pertama saya bilang.
0: Oh, begitu. Karena kalah duluan.
2: Iya. Salam.
0: Nah, jadi apa nih?
2: Yang pertama
0: Denok Wahyudi dalam Kelembutan Pagi, begitu ya? Oke, okay, baik.
2: Malamnya buat Mbak Tia, selamat berdua sampai tentang yang ada semangat. Ada Tia yang baru kami turun. Ibu Ana, ada juga Nena Tika, ada Gurete, Parete, ada juga Tiga Enem, ada Natalia, Mbak Inga, Wiparida. Domasio, Mamadu, Ndida, Yartini, ada Bang Leman, dan keberadaannya Ada juga. Dan cuma lah bapak dua ibu dia. Okey. Buat setiap bilang nak bertulis.
0: Okey. Terima kasih. Horas juga. Mau lihat sudah bergabung. Ini nanti waktunya gak cukup, lagunya gak diputer, aku kena omel nanti. Oke, sabar dulu ya.

0: pikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak sekali yang sudah bergabung meramaikan malam ini. Dan tepat pukul 23 selepas ini, satu lagi kami hadirkan Jazz Music.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Suatu hari, seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, Lomobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, salam sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga keberhasilan di pagi ini untuk Anda semuanya. Yang ketika pagi ini bangun pagi, Anda bisa langsung memonitor siaran kami di program 1 RRI Sorong 102,6 MHz. Langsung dari kawasan Ahmad Yani 44, Klademak 2. Saya, Noni Densi, dan juga Rituan akan mengawal pagi hingga siang hari Anda di pukul 5 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Apa kabar bagi Anda umat Hindu dimanapun berada? Pagi hari ini ketika bangun pagi, jangan lupa melakukan persembahyangan kepada Sang Hyang Widi sebagai wujud syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan bagi Anda agama lain pun juga, ketika bangun pagi, jangan lupa berdoa, bersyukur untuk kasih setia, kasih sayang, dan cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Di pagi hari ini, rangkaian lagu-lagu Hindu dan juga mimbar Hindu akan kami hadirkan untuk Anda dari Goto Wahyono dengan judul Mencari Kebahagiaan.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup!" Suasana berubah tegang, tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak meremukkan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik, namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de, ru guo ni neng hu zo, yi ding yao ji su wo ai ni." Yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sirirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadrah Kartawiyantu Iswatah, Wismadaning Sumanasa Syama. Semoga pikiran yang jernih, pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru arah. Yang kami hormati segenap pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita semua. Perkenankan pada kesempatan ini, saya Goto Wahyono selaku penyelenggara Bimas Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Sorong menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema Jalan Kebahagiaan Hidup bagi Umat Manusia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, setiap manusia yang lahir ke dunia pasti mendambakan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam penderitaan. Namun seringkali manusia mencari kebahagiaan hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, jabatan, pujian, dan kenikmatan sesaat. Padahal kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada ketenangan hati dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia disebut dengan Catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Dharma adalah tahu kebajikan. Arta adalah kesejahteraan atau harta benda. Kama adalah keinginan dan kebahagiaan duniawi. Sedangkan moksa adalah kebahagiaan tertinggi berupa kebebasan rohani dan penyatuan diri dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini mengajarkan bahwa manusia boleh mencari kekayaan dan menikmati kehidupan, tetapi semuanya harus dilandasi oleh Dharma. Bila manusia melupakan Dharma, maka hidup akan dipenuhi dengan keserakahan, pertengkaran, dan penderitaan. Kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 66 menyatakan, Nasti budir ayutasya, na cayuk tasya bawana, na cabawayatah santir, asantasya kutah sukam. Artinya, dapat mengendalikan pikirannya tidak akan memiliki kebijaksanaan dan tidak akan mendapatkan atau memusatkan pikirannya. Tanpa ketenangan tidak akan ada kedamaian, dan tanpa kedamaian bagaimana mungkin ada kebahagiaan. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai apabila manusia memiliki ketenangan batin. Oleh sebab itu,
pengendalian diri menjadi sangat penting dalam kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, pikiran merupakan sumber dari segala tindakan manusia. Bila pikiran dipenuhi kebencian, iri hati, dan kemarahan, maka hidup akan terasa berat dan penuh penderitaan. Namun, bila pikiran dipenuhi cinta kasih, kesabaran, dan rasa syukur, maka hidup akan menjadi damai. Karena itu, agama Hindu mengajarkan manusia untuk selalu melatih pengendalian diri melalui sembahyang, yoga, meditasi, dan berbuat baik. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 disebutkan, udaret atmanat manam natmanam avasadayet atmaiwa hei atmano bandur atmaiwa ripur atmana, yang artinya hendaknya manusia mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan merendahkan dirinya, sebab pikiran adalah sahabat bagi dirinya, tetapi pikiran pula dapat menjadi musuh bagi dirinya. Sloka ini menjelaskan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengendalikan pikirannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, selain pengendalian diri, manusia juga harus memiliki rasa syukur. Bersyukur berarti menerima anugerah Tuhan dengan hati tulus dan ikhlas. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Seringkali manusia merasa kurang bahagia karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal kesehatan, keluarga, kesempatan hidup, dan kedamaian merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan hidup, yakni harmoni manusia dengan Tuhan, harmoni manusia dengan sesama, harmoni manusia dengan alam. Apabila ketiga hubungan ini dijaga dengan baik, maka kehidupan akan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Hubungan harmonis dengan Tuhan diwujudkan melalui sembahyang dan bakti. Hubungan harmonis dengan sesama diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan membantu. Sedangkan hubungan harmonis dengan alam diwujudkan dengan menjaga lingkungan dan tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan manusia terdapat musuh-musuh dalam diri yang disebut satripu, yaitu kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Kama berarti hawa nafsu yang berlebihan.
Loba berarti kerakusan dalam diri. Kroda berarti kemarahan. Moha berarti kebingungan atau gelap pikiran. Mada berarti kesombongan atau mabuk. Matsarya berarti iri hati. Bila manusia dikuasai oleh zat ripu, maka hidup akan dipenuhi penderitaan yang orang serakah tidak pernah merasa cukup. Orang yang sombong sulit menerima nasihat. Orang yang iri hati tidak akan pernah merasakan kebahagiaan melihat keberhasilan orang lain. Dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 disebutkan, Trividam naraka sedam dwaram nasanam atmana kamah krodas tata lobah tasmat etat trayam tajet, yang artinya ada tiga pintu menuju kehancuran diri, yaitu hawa nafsu, kemarahan, dan kerakusan. Oleh sebab itu ketiganya harus ditinggalkan. Sloka ini mengingatkan manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan keserakahan agar memperoleh kehidupan yang damai. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan sejati juga lahir dari sikap cinta kasih kepada sesama. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Tattvam Asi yang berarti aku adalah engkau. Maknanya adalah bahwa semua makhluk pada hakikatnya bersaudara. Bila kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, bila kita membantu dan membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan juga akan tumbuh dalam hati kita. Kitab suci Hindu juga mengajarkan Vasudeva Kutumbakam, artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mengingatkan manusia untuk hidup rukun, saling menghormati dan menjaga persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Umat sedharma yang berbahagia, selain itu manusia hendaknya bekerja dengan tulus ikhlas, tanpa hanya terikat pada hasil semata. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dijelaskan, Karmani eva dikaraste mapalesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangusta akarmani. Artinya, kewajibanmu hanyalah bekerja, tetapi bukan untuk menikmati hasil semata. Jangan sekali-sekali terikat pada hasil pekerjaan, dan jangan pula enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan manusia agar bekerja dengan jujur, tulus, dan penuh pengabdian. Orang yang bekerja dengan tulus akan memperoleh kepuasan batin dan ketenangan hidup. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada akhirnya
Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa damai hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan mampu mengendalikan diri, hidup penuh rasa syukur, serta mencintai sesama akan menemukan jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Marilah kita menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup, agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam siaran mimbar agama Hindu RRI Sorong kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan tuntunan bagi kehidupan kita bersama. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Data dukungnya sudah lengkap sehingga kita sudah bisa bawa kembali ke Jakarta. Tentu nanti Bapak Gubernur yang langsung akan pimpin tim untuk kemudian bawa berbagai data ini ke Jakarta. Tapi tentu nanti kita akan menunggu sambil berkomunikasi dengan Kemendagri kira-kira kapan waktu yang tepat. Tapi
2: otsus itu hadir, ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di bidang keberpihakan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Noni Densi. Pendengar, polemik tiga pulau di Papua Barat Daya, lengkapi data pendukung.
4: Proses penyelesaian status tiga pulau yaitu Pulau Sain, Pulau Piai, dan Kias menjadi objek klaim antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara masih terus berlangsung di Kementerian Dalam Negeri. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul menjelaskan bahwa Kemendagri telah beberapa kali mempertemukan kedua daerah untuk membahas memverifikasi data pendukung yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak atas ketiga pulau tersebut. Dirinya menjelaskan pertemuan daring tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Dalam forum itu, kedua pemerintah provinsi memaparkan berbagai dokumen dan data pendukung secara daring. Selain pertemuan virtual, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan tatap muka yang melibatkan perwakilan Biro Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan berbagai data yang menjadi dasar keyakinan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasi Papua Barat Daya maupun Maluku Utara. Ahmad Nasrul mendapatkan saat ini proses penyempurnaan data masih berjalan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus melengkapi dokumen dan bukti pendukung sebelum kembali dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama Kemendagri.
1: Penyempurnaan itu yang sekarang ini sedang kita lakukan. Saat ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini data dukungnya sudah lengkap sehingga kita sudah bisa bawa kembali ke Jakarta. Tentu nanti Bapak Gubernur yang langsung akan pimpin tim untuk kemudian bawa berbagai data ini ke Jakarta. Tapi tentu nanti kita akan menunggu sambil berkomunikasi dengan Kemendagri kira-kira kapan waktu yang tepat. Tapi kami berharap, tentu pemerintah provinsi berharap proses ini bisa clean selesai tahun ini, supaya karena ini juga menyangkut dengan rencana tata ruang wilayah kita, RT/RW kita. Kalau tiga pulau ini belum clear, maka RT/RW kita juga akan terus menggantung.
4: Ahmad Nasrul menambahkan kepastian wilayah tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW Papua Barat Daya. Selama status tiga pulau ini belum diputuskan, penyusunan RT/RW masih terus dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat adat. Kita ikuti laporan Lucy Arebo.
5: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Franky Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat, tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
2: OAP itu harus tersentuh dari kehadiran itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika otsus itu hadir, ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di bidang keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu ini di regulasi undang-undang otsus sekarang itu kan ada tiga poinnya, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif, itu dalam diskusi hari ini juga itu keluar, bagaimana masyarakat menginginkan ada sentuhan langsung dari pemerintah, terutama terkait dengan program-program pendidikan, terutama adik dan adem itu. Setelah tadi kita diskusi, rupanya masyarakat banyak yang tidak tahu informasi itu, dan ada keluhan dari masyarakat bahwa program ini hanya hanya untuk orang-orang yang mengelola di dinas tertentu, dan ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
5: Pelaksanaan tatap muka bersama tokoh ini dihadiri seluruh tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, buka Rakerda DPD Rei di Raja Ampat, Wakil Gubernur ingatkan pengusaha properti dukung penataan kota yang berkelanjutan. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
6: DPD Real Estate Indonesia Rei Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 di Korpak Villa and Resort Kabupaten Raja Ampat, Selasa 2 Juni 2026. Rakerda pertama ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Merino mewakili Bupati Raja Ampat. Rakerda 1 DPD Rei Papua Barat Daya mengusung tema Sinergi Properti dan Ekowisata, Akselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi di Pintu Gerbang Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengingatkan kepada pengusaha properti untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan perumahan. Pengusaha diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mendukung penataan kota yang lebih baik dan tidak semrawut. Menurut Wagub, anggota DPD RI dalam membangun satu kawasan baru harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adanya ruang terbuka hijau RTH. Pihaknya patut mensyukuri karena untuk wilayah Papua Barat Daya, tutupan hutan atau penghijauan masih di atas 80%. Pemerintah provinsi, kata Wagub, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perizinan sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan kecepatan dan kemudahan perizinan agar tidak menghambat investasi, terutama dari pengurus RI.
7: Para pengusaha itu lebih mengejar profit dibandingkan memperhatikan lingkungannya, sehingga kemudian tata kotanya, tentang kotanya menjadi semrawut, menjadi amburadul, dan tentu berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita berharap bahwa Rei Papua Barat Daya ini dalam pengembangan kawasan-kawasan baru betul-betul memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sehingga ruang terbuka hijau atau RTH-nya tetap menjadi prioritas untuk tetap disediakan.
6: Sementara itu, Ketua DPD RI Papua Barat Daya, Edi Filemon, menerangkan, Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurus DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program dalam satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama pengurus DPD RI untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur. RI memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata. Edi mengaku sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8: Visi kita adalah tahun ini, periode ini, ya, kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kota yang terstruktur. Ya, jadi kita tidak saya berharap kita tidak sembarang bangun. Ya, jadi kita akan menjadikan kota ini menjadi lebih baik.
6: Dalam Rakerda pertama DPD RI Papua Barat Daya ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara RI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank BUMN. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: RSUD Selebi Solo Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Berbagai langkah pemenahan dilakukan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebi Solo Kota Sorong sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Joel Givelem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Menurut Joel, berdasarkan pemantauan Dewas, tingkat kesiapan rumah sakit saat ini telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sebelum tim survei melakukan penilaian.
10: Kami melihat dalam rangka persiapan ini sekarang ini sudah ada di posisi 80%. 80% yang dipersiapkan oleh tim itu sendiri. Harapan kita untuk nanti sampai di bulan November itu sudah ada di sekitar 100% lah. Sehingga itu sudah menjadi protap atau SOP yang telah dilalui oleh tim bahkan teman-teman di masyarakat Cirebon.
9: Melalui dukungan pemerintah daerah, Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai, RSUD Selebe Solo Kota Sorong menargetkan dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dalam akreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sorong akan semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar informasi tadi terkait anggota Dewan Pengawas RSUD Selebu Solo sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel O. Gevilem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Anda sedang mendengarkan informasi terkini lewat berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Informasi selanjutnya, pendengar, program Indonesia Pintar PIP aspirasi anggota DPR RI Robert Kardinal jangkau 7.488 siswa di Papua Barat Daya.
9: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jupi Kardinal, meluncurkan penyaluran program Indonesia Pintar Aspirasi tahun 2026 bagi ribuan pelajar di Papua Barat Daya. Program tersebut menyasar siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Robert Kardinal menyampaikan bahwa total penerima manfaat PIP tahun 2026 mencapai 7.488 siswa yang tersebar di seluruh Papua Barat Daya. Rinciannya 3.570 siswa SD, 2.481 siswa SMP, serta 1.437 siswa SMA dan SMK. Sementara itu, untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah masih dalam proses pengusulan.
11: Kita sudah katakan tadi, untuk PIP ini titip buat ibu-ibu atau orang tua. Anggaran tersebut dipakai hanya untuk kepentingan belajar. Jangan untuk yang lain. Jangan beli pulsa. Ini kan mulai masuk sekolah baru kan ya. Kalau terima sekarang pas-pasan ini, mungkin sepatunya belum ada, kos kaki, baju, ya kita cukup lah. SD, SMP, SMA kan sesuai kebutuhan dia, kan? Bisa membantulah pemerintah. Kita harus bersyukur pemerintah kita menyiapkan anggaran begitu besar, puluhan triliun rupiah untuk apa?
9: Salah satu kepala sekolah penerima manfaat, yakni Regina dari SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong, berharap program bantuan pendidikan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Sorong, sehingga semakin banyak siswa yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, BKN apresiasi komitmen Pemda Sorong Selatan selesaikan sistem pengangkatan PNS formasi 2021. Kita ikuti laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
12: Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional 14 Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Sorong Selatan, Papua Barat Daya karena telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 beberapa hari lalu. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, meski saat ini semua daerah mengalami efisiensi anggaran, namun Pemda Sorong Selatan memiliki komitmen dan bergerak cepat untuk menyelesaikan sistem pengangkatan CPNS Formasi 2021 menjadi PNS. Sehubungan dengan itu pula, dirinya berpesan kepada para PNS agar dapat meningkatkan kinerja, memiliki integritas dan disiplin, sehingga dampak layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
13: Terima kasih kepada Pemkab Sorong Selatan terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan CPNS tahun anggaran 2021. Karena ini tahun 2021 baru diangkat PNS penuhnya di 2026 di era efisiensi anggaran APBD. Yang kedua, harapan kami bahwa PNS yang dilantik hari ini harus memiliki integritas, memiliki disiplin, dan memiliki kinerja sehingga nantinya berdampak layanannya itu terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa? Karena saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat. Semoga dengan mereka diangkat menjadi PNS penuh, mereka bisa menunjukkan komitmen melayani dan masyarakat yang dilayani ini bisa merasa puas dan ada peningkatan-peningkatan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
12: Kakanrek 14 BKN Manokwari juga berpesan kepada para ASN agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah. Dijelaskan bahwa PNS tidak dilarang atau bisa memberikan masukan dan koreksi yang baik terkait arah kebijakan pemerintah. Namun hal itu hendaknya dilakukan dengan santun, memperhatikan alur hierarki dalam menyampaikan saran dan mematuhi etika sebagai seorang PNS. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non-subsidi Dex Series dan sesuaikan harga Pertamax Turbo mulai 1 Juni 2026. Kita ikuti laporan Husni Laing.
14: Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina DX dan Dex Lite, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026 yakni Dex Lite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 12.600 per liter merupakan harga tetap dan Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, selanjutnya kita ikuti informasi terkini tentang perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung perakirawan BMKG Sorong, Retno. Silakan laporan Anda.
15: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan pada siang, sore, dan malam hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang disertai kilat dan petir di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 7 hingga 8 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 14 hingga 15 WIB. Masyarakat diharapkan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, menghindari berteduh di bawah pohon, serta mewaspadai genangan air dan potensi gangguan akibat cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong. We'll be right back.
3: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Ridwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi bersama dengan program Masato RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan. Dan pagi hari ini menemani Anda mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Buat yang mau bekerja, yang mau beraktivitas lainnya, yang mau sekolah, semuanya sudah prepare, sudah siap-siap. Ya, pastikan bahwa segala sesuatu sudah dipersiapkan. Jangan lupa sarapan pagi juga. Dan ketika mengawali aktivitas di pagi hari ini, sebelum keluar rumah, berdoa terlebih dahulu. Minta penyertaan dan perlindungan Tuhan supaya dalam perjalanan bisa selamat sampai di tempat tujuan Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Rangkaian lagu-lagu nasionalisme, penyemangat Anda untuk cinta terhadap tanah air dan bangsa hadir hingga nanti di pukul 7 pagi menemani Anda beraktivitas pagi hari ini. Semangat pagi dan jangan lupa tersenyum.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu di Isla. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, Anda dapat mendengarkan informasi terkini langsung dari Programa 3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 7 pagi.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei Li Jiehui Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13 dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri Level. Ya, Nutri Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi, itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20/PITSUS/TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, Majelis Hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Dagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
10: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
11: 20-an.
10: Apa sebabnya, Ji?
11: Stok kurang.
10: Ini gula merah dari mana, Ji?
11: Dari kebanyakan dari Bone, ada Sinjai juga.
10: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti dia beli.
10: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
12: 19, kalau 1 kilo 19.
10: 19, sebelumnya? Sebelumnya berapa?
12: Biasanya 17.
10: Sudah berapa lama, Eji?
12: Ini selama mahal plastik.
10: Gara-gara plastik?
12: Iya.
10: Mahal karena apa, Ji?
12: Plastik begini.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
13: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan, soalnya banyak karena pendapatan, gaji tidak naik.
10: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK serta sekolah luar biasa. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
15: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
14: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian dapat tersebut juga diolah menjadi informasi kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pendakalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik tadi.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
16: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
15: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
17: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
18: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asap kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
17: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
19: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
17: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
20: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
21: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
20: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit, karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
20: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, jangan lewatkan ya pesta bola bersama dengan RRI. Rangkaian ulasan, kemudian juga jadwal pertandingan, bahkan live ya, Anda dapat mendengarkan langsung di Pro 3 RRI. Dan seperti apa pertandingannya, bahkan juga ada acara-acara menarik nih. Salah satunya adalah Gibol. Weis, Gibol ini bagaimana prediksi-prediksi ya, real bersama dengan AI. Nanti bisa didengarkan setiap hari juga ada bersama dengan program 2 RRI Sorong.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
1: Stop ngaret, jangan terlambat ya. Kalau sudah janji, usahakan tepat waktu. Kalaupun juga terlambat, jangan lupa konfirmasi.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Sayang kalau Anda lewatkan Gibol Gibah Bola ya, prediksi-prediksinya. Wey, sekarang ini wey, memang benar-benar ya, kalau jalan di mana-mana di kompleks-kompleks, bendera beberapa negara, bendera berbagai negara sudah mulai naik, berkibar dengan semangatnya begitu, wes. Kemudian juga banyak nih toko-toko juga yang menjual, mulai menjual baju bola ya, seragam 48 negara yang mengikuti ajang bergengsi sepak bola dunia, yakni Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pembukaan mulai tanggal 11 Juni 2026. Wah, tanggal 11 minggu depan ya, di hari Kamis 11 Juni 2020. 6. Weis, bagaimana nih dengan persiapan ya untuk nonton bareng ataupun juga sudah mulai mau taruhan-taruhan sama-sama ini ya. Oke, dan juga semangat dan euforianya ini juga semakin lebih lengkap ketika Anda mengikuti rangkaian acara-acara siaran bertema bola ya. Bola gembira dan juga ada Gibol Gibah Bola, daripada gibah yang lainnya ya kan. Lebih baik kita sama-sama, kita sama-sama gibah bola sudah. Ya, kalau bola itu musim pesta dunia, Piala Dunia itu seru. Dalam satu rumah saja bisa bakalai gara-gara masing-masing dengan dia punya negara kesayangan ya. Jadi masing-masing dengan negara kesayangan, terus begitu dalam satu rumah juga bisa bakalai, bisa baku angkat. Tapi seru, lucu begitu ya. Oke, pendengar jangan kemana-mana. Anda juga saya ajak untuk bergabung nanti bersama dengan kami di Halo RRI tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

0: deh.
1: Asik ya. Tanpa kita duga, ternyata ada yang naksir, ada yang suka, ada yang cinta sama kita. Wih, ada yang bucin sama kita. Wih, mantap apa lagi. Selamat pagi buat Anda yang masih setia bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Halo RRI ya di jam 8 pagi. Dan pagi ini juga kita akan ada dalam topik waspada dan cegah bersama penularan TB. Karena mengingat bahwa TB atau tuberkulosis ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dan penyakit ini, Indonesia negara kedua dengan penyakit TB atau tuberkulosis yang dulu orang kenal dengan penyakit TBC terbesar di dunia setelah India. Nah, seperti apa pencegahannya? Nah, ini nanti kita akan bahas bersama di jam 8 pagi. Mudah-mudahan Anda yang mau bergabung bersama dengan kami juga bisa hadir ya, ataupun juga di 0812-3868-8703 selain bisa menyampaikan keluhan, saran, kritik dan juga masukan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di masyarakat.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Selamat pagi, good morning, pagi, lawobok ya. Semangat pagi bersama dengan program 1 RRI Sorong pagi hari ini. Kembali kami hadir dalam acara Halo RRI yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan saran, kritik, masukan terkait juga dengan layanan publik, isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat yang menurut pengamatan Anda ini harus segera ditangani oleh pihak terkait ataupun juga stakeholder, bahkan pemerintah, dan juga untuk mencegah bagaimana terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, dan juga hal-hal yang dialami oleh masyarakat ini sekarang-sekarang ini isunya apa ya, kemudian juga dari segi keamanan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan ya, ataupun juga layanan-layanan publik lainnya yang sekiranya ya menurut Anda itu harus segera ditangani, harus segera dilakukan ya, penanganan lebih lanjut begitu ya, terkait juga mungkin dengan penataan jalan, penataan kota ya. Kalau saya mau menyoroti soal banjir ya yang ada di Kota Sorong ini, bersyukur terima kasih buat Bapak Wali Kota Sorong dan juga jajarannya, di mana sekarang ini kalau hujan deras, Sorong yang biasanya baru hujan 5 menit langsung tacolo di mana-mana, yang orang bilang air setergenang di mana-mana. Tapi sekarang dengan adanya pengerukan, kemudian juga pelebaran drainase ya, akhirnya menangani ya, bahkan juga cepat sekali, bahkan Sorong ini sudah tidak mulai kelihatan banjir. Kalaupun ada tergenang sedikit ya, itu tidak menjadi masalah dan tidak membuat macet di mana-mana, terutama di kawasan-kawasan yang rawan banjir seperti yang ada di kilometer 9 ya, sepanjang jalan Basuki Rahmat, kemudian juga di sepanjang jalan Sungai Maruni ya, dan beberapa tempat, dan juga di daerah Lembaga gitu ya, itu di daerah Lapas ya, itu juga menjadi langganan banjir. Nah sekarang ini seperti apa ya, hujan tapi cepat sekali surutnya. Terima kasih untuk jajaran pemerintah tentunya yang memperhatikan keluhan dari masyarakat. Dan pagi ini di 0812-3868-8703 dan di 0951-324-222 kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk boleh bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Timo.
3: Ya, Noni, pagi.
2: Sehat ya, Pak?
3: Insya Allah.
2: Puji Tuhan. Baik, silakan Pak Timo.
3: Ya, Non.
2: Ya, Bapak.
3: Mungkin pagi ini saya bicara tiga hal ya.
2: Baik, silakan Pak.
3: Tapi menyangkut pendidikan ini saya rasa penting.
2: Silakan Pak.
3: Nah, tunggu narasumber bicara di RRI, tapi terada jadi saya ya, tolong bicara dulu.
2: Itu dia soal itu Pak.
3: Ya,
2: baik, silakan Pak.
3: Barangkali jadi representasi dari para guru, anak-anak buah ya, bukan kepala sekolah.
2: Iya.
3: Juga orang tua murid, tapi juga ya kepala dinas punya kewenangan. Mm-hmm. Ini saya rasa penting, jadi saya bicara pagi.
2: Silakan
3: ini.
2: Pak.
3: Yang pertama itu saya mau bicara tentang program ADEM dan ADIK.
2: Program?
3: ADEM dan ADIK.
2: ADEM.
3: Program ini adalah singkatan, yang ADEM itu afirmasi pendidikan menengah atas. Kalau ADIK itu afirmasi pendidikan tinggi, meliputi okay. Universitas dan politeknik. Tadi pagi saya dengar MRP bicara.
2: Mm-hmm.
3: Ini yang bicara ini MRP. Pasti latar belakangnya orang-orang asli Papua, tokoh-tokoh yang ya bicara tentang kepentingan Papua lah. Saya ikuti itu berita itu.
2: Iya.
3: Jadi saya mau kasih pikiran pagi ini, lain kali kalau bicara barang-barang begitu tuh harus mengerti. Entah mau dia MRPK, DPR khusus kah, dia mau pejabat kah, kalau bicara barang ini, yang tadi saya bilang program ADEM dan ADIP itu harus mengerti betul konsepnya. Jangan tidak mengerti baru bicara gampang sekali. Sejak saya jadi guru sampai saya sudah pensiun, program ini kesannya itu begini. Ada dua hal yang saya berikan sorotan. Ini program yang saya dulu sebut itu program pilih kasih.
2: Kenapa bisa begitu, Pak?
3: Program ini sampai sekarang saya masih tetap memberikan stigma. Ini program pilih kasih. Artinya ada dua hal. Sifatnya tertutup. Informasi tidak terbuka luas dan persyaratannya pun tidak tahu pakai instrumen apa. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi sifatnya tertutup. Macam main ngosenin begitu. Lur-lur baru nanti kasih informasi. Kalau lihat siapa yang disenangi, siapa punya anak, punya uang, dia baru nanti kasih informasi. Nanti kok ada anak, kalau milenial yang daftar diam-diam ya.
2: Iya.
3: Ini kan tidak boleh. Karena program ini, program yang muncul dari Jakarta ke daerah-daerah. Misalnya yang dari SMP tamat masuk SMA, itu kan bisa di luar daerah juga supaya dia seperti studi banding begitu. Yang jelas harus pilih anak yang salah satu kriteria itu dia harus berprestasi.
2: Iya.
3: Otomatis nanti selanjutnya itu dia punya segala tetebengnya kan ditanggung oleh daerah yang mengirim dia sekolah. Kemudian yang ke perguruan tinggi pun demikian. Jadi intinya begini, saya berharap orang-orang dinas pendidikan sampai di ujung di atasnya itu, top manajernya di daerah Kota Sorong ini, program ini harus terbuka sifatnya. Kemudian instrumennya juga harus jelas. Harus penyebaran informasinya itu merata ke seluruh sekolah.
2: Iya.
3: Supaya guru-guru memainkan peranan bagaimana anak-anak ini bisa direkrut dengan benar sesuai jalur etikanya. Yang pertama. Yang kedua, saya mau bicara soal etika jabatan kepala sekolah dalam hal administrasi sekolah terkait dengan surat keterangan lulus siswa tahun ini. Saya lihat ada beberapa kepala sekolah dan PLT kepala sekolah, ini kelakuan kampung ini. Data yang ada di saya itu masih ada PLT yang berani menandatangani surat terkait kelulusan siswa itu, dia tidak pakai PLT. Dia langsung serobot pakai kepala sekolah. Kapan dia definitif? Ini kan secara etik jabatan di sekolah itu, dia bukan kepala sekolah, dia pelaksana tugas. Oleh karena itu kalau yang menyangkut administrasi, dia tidak boleh sombong bahwa dia seolah-olah kepala sekolah definitif. Saya ambil contoh misalnya di SMP 6 ya. Itu kepala sekolah, KPLT-nya itu, ya ini sama dengan rusa masuk kampung. Tidak mengerti apa-apa tapi bikin diri macam tahu apa-apa. Ironisnya, kok dipertahankan oleh kepala suku, tim sukses, sampai wali kota juga mau mempertahankan itu. Ini dapat aturan main dari mana? Mau rekrut orang itu punya pertimbangan yang intelektual sedikit, profesional, jangan kampungan. Karena bicara tentang jabatan kepala sekolah, definitif itu ada aturan main yang regulatif. Oleh karena itu jangan bilang karena ini tuan tanah, ini orang asli Papua jadi serta-merta tidak boleh begitu. Apalagi yang tidak tahu apa-apa seperti tim sukses, kepala suku. Itu mereka itu sekolahnya di mana? lalu mau ikut-ikut campur kewenangan kepala dinas. Yang macam-macam begitu kan hal prinsip. Oleh karena itu, kepala dinas lebih berwenang atas pertimbangan temuan informasi dari para pengawasnya. Itu mekanisme kerja yang benar. Yang terakhir.
2: Iya.
3: Ke depan itu, kalau hal-hal begini mau dilakukan dengan baik, kepala-kepala sekolah nanti kalau mau di pelantik, sudah otomatis kepala daerah ya. Ini harus kerja baik. Kenapa? Karena saya perhatikan sesuai dengan hasil survei dan kajian saya, misalnya kepala sekolah itu secara teknis dia dibantu oleh bagian IT. Kalau bukan bendahara, bagian operator umum. Kalau mereka itu lebih lincah, itu mereka bisa bohong kepala sekolahnya. Oleh karena itu dari dinas pendidikan, kepala dinas dan jajarannya itu harus kerja keras supaya kepala-kepala calon-calon kepala sekolah yang menanti sebentar ditipu oleh anak-anak buahnya itu tidak boleh jadi kepala sekolah. Ya mungkin itu sementara Noni, mudah-mudahan ke depan kita akan bincang-bincang lebih jelas. Demikian, terima kasih. Semoga ada yang dengar juga ya.
2: Iya, pasti Pak.
3: Oke. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Timo ya. Oke, di belakang Pak Timo di 08 12 38 68 8703 dan di 09 51 324 222. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung ataupun juga yang mau menyampaikan ya terkait juga dengan kondisi pelayanan publik di pagi hari ini. Selamat pagi Bu Hartini.
0: Selamat pagi.
2: Ya ampun, Lawobok, saya baru dengar suaranya Ibu lagi. Sehat ya, Bu?
0: Iya, Mbak Noni. Alhamdulillah sehat, Mbak Noni.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Hari ini tuh banyak kegiatan di luar jadi, makanya tidak gabung.
2: Oh, oke, siap. Silakan, Bu.
0: Kalau saya pengen menyoroti masalah jalan tuh, Mbak Noni.
2: Iya, gimana masalah jalan, Bu?
0: Dikeluhkan tapi belum ada perubahan-perubahan perbaikan seperti
2: iya.
0: Itu.
2: Iya, di mana itu Bu? Jalan sebelah mana?
0: Di 12 masuk sana sama dekat pom bensin mini yang mau menuju ke arah Gunung Jubri sana.
2: 12 masuk itu dan sudah, pom bensin iya. Mini yang di mana Bu?
0: Yang mau menuju dekat kantor DPR sana.
2: Oh iya baik.
0: Itu sampai sekarang juga belum diperbaiki Mbak Noni. Terus tadi pagi saya dengar itu ada apa ini rapat-rapat dari apa ini ketua-ketua adat itu kan Mbak Noni dari MRP itu.
2: Iya.
0: Ah kalau ada pertemuan-pertemuan begitu alangkah bagusnya kalau ada kejadian apa-apa langsung direspon seperti itu.
2: Iya.
0: MRP itu kan mewakili
2: rakyat, betul.
0: Masyarakat khususnya OAP kan,
2: betul.
0: Begitu. Selama ini yang terjadi gejolak-gejolak di jalan-jalan itu yang mengganggu arus lalu lintas itu kan mayoritas itu saudara-saudara itu, saudara-saudara kita dari OAP itu,
2: yeah.
0: Mau apa? Baratnya mereka protes-protes kebijakan apalah, apa kejadian apa itu MRP itu harus turun tangan cepat begitu, jangan sampai berkelanjutan seperti itu. Seperti pemalangan-pemalangan, pembakaran begitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga yang suka melakukan-melakukan itu bisa menyadari bahwa perbuatan yang seperti itu kalau memang mau protes-protes itu ya di depan NRP maupun di dewan anggota dewan, yeah. Seperti itu. Karena di situ kan tempat aspirasi masyarakat untuk mengeluarkan unek-unek itu, bukan di jalanan umum yang merugikan seluruh masyarakat pengguna jalan raya.
2: Yeah.
0: Itu saja dari saya Mbak Noni, semoga semuanya kedepannya itu dari keamanan semuanya akan lebih bagus lagi, apalagi kan sekarang ini Kota Sorong double, Kota Sorong ada wali kotanya, terus ada provinsi, ada gubernurnya.
2: Iya.
0: Itu saja pendapat dari saya Mbak Noni. Selamat pagi, semangat Lawo Bu.
2: Lawo Bu, semangat pagi Ibuku ya. Bu Hartini, terima kasih sudah boleh bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Di belakang Ibu Hartini, ini masalah jalan. Nah ya, Ibu Hartini di kilo 12, kalau saya menyoroti paling dekat sekali dengan kantor wali kota, pas tikungan ya. tikungan dari arah kantor wali kota, kemudian yang mau ke Jalan Nuri, perempatan itu, yang kemudian mau ke arah Jalan Nuri, terus yang mau ke arah lampu atau traffic light ke arah Polres ya, itu lubangnya tuh lumayan besar sekali, banyak sekali kendaraan terutama sepeda motor, kalau hujan airnya tergenang, yang kecelakaan di situ ya. Terus juga bikin kendaraan juga beberapa kali juga hampir tabrakan gara-gara kendaraan di bagian depan yang melewati lubang tersebut juga ngerem tiba-tiba gitu. Jadi memang coba tolong dilihat ya bapak-bapak kita yang punya wewenang ya, itu di depan mata ya, itu ada lubang yang begitu besar di jalan ya, yang mengganggu pengguna kendaraan ataupun juga membahayakan sekali gitu ya. Jadi tolong untuk segera diperhatikan, kemudian juga jalan-jalan yang rusak ya, tolong untuk diperbaiki gitu. Ini cerita dari warga. Kemudian untuk Pak Timo tadi juga menyoroti soal pendidikan ya. Jadi kalau ada program-program ADEM, program-program ADIT itu terbuka, diinformasikan kepada masyarakat dan dilihat betul ya. Kira-kira siswa-siswi mana yang memang berprestasi, boleh dikategorikan anak-anak cerdas, anak-anak pintar, tetapi terkendala dengan biaya. Nah, ini yang harus didahulukan, bukan nanti kita tahu informasinya terus habis itu tinggal kasih masuk sembarang gitu. Dalam arti tawarkan ke kenalan, kerabat, handai tolan, kasih masuk data tempo sudah, baru supaya nanti dong bisa pergi dan dibiayai begitu. Padahal dari segi kecerdasan itu rata-rata saja biasa. Nah, sedangkan anak-anak yang berprestasi dan memang betul-betul orang tuanya yang hidupnya juga butuh perjuangan yang luar biasa, itu malah tidak dimasukkan padahal mereka berprestasi. Ini memang transparansi perlu. Ini menjadi catatan penting buat Dinas Pendidikan Kota Sorong tentunya. Selamat pagi.
4: Pagi, Bu Noni, Bapak Dolfi.
2: Pak Dolfi, sehat ya?
4: Iya, sehat selalu. Sayang untuk tadi.
2: Amin. Silakan Pak Dolfi.
4: Tuhan berkati hidup, pekerjaan selalu ada.
2: Amin, amin. Terima kasih. Berkat melimpah untuk Pak Dolfi dan keluarga ya.
4: Saya cuma tanya, ikut Pak Timo tadi.
2: Iya.
4: Ini kan, Ibu Noni kan selalu orang khusus, bateria khusus, khusus.
2: Iya.
4: Tapi cucu ini semua sekolah SMP, sekarang masuk ke dari SD ke SMP.
2: Iya. Yeah.
4: Saya mau tanya, ini jangan seperti yang ada pertama, saya ini kerja setengah mati, jamin anak-anak baru dan opsus tidak pernah turun ke siapa anak-anak ini.
2: Betul.
4: Itu yang selalu kalau dibicarakan saya bentar, usah bicara dana opsus lagi sudah.
2: Iya. Yeah.
4: Kalau pendidikan, saya minta tolong supaya orang Papua ini tolong diperhatikan untuk perempuan. Kita ini orang termampu paling banyak sini.
2: Iya. Yeah.
4: Dari sononya, dari orang Jawa kan dari sononya ke sini.
2: Iya. Yeah.
4: Terus, kenapa sampai kasihan? Tapi ya, namanya hidup. Tuhan tuh ada hidup, tuh ada bekerja, tuh ada bekerja hidup, membuat hidup, memberi hidup, mengasih hidup. Untuk itu saya bilang, kamu sekolah untuk kamu, kuliah untuk kamu, bekerja untuk kamu, hidup untuk kamu. Terus, sekarang lagi, dana opsus, tolong turun ke. Saya punya cucu-cucu yang ada, saya punya anak satu yang sekarang ada ujian SD ini.
2: Oh ya, yeah. Oke.
4: Okay. Dia sudah lulus. Dia sekarang mau masuk di SMP mana? Saya tahu bahwa itu sekolah itu gratis atau tidak, orang tua bayar itu.
2: Iya. Yeah.
4: Bagaimana? Betul kan tidak?
2: Betul.
4: Jadi itu tanya ke Dinas Pendidikan Pak Timo tadi bicara dengan betul.
2: Iya. Yeah.
4: Khusus ini jalan seberapa tahun ini, bukan kita orang Papua yang nikmati, tapi orang Amber yang datang sini itu anak-anak yang lucu di sekolah ke luar negeri dan dalam negeri. Ibu tahu, saya ini kerja di Bandara Deo, jadi saya tahu itu pasti.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi tolong supaya, itu yang biasa kalau dong bicara opsi, saya bilang tak usah bicara opsi, sudah, tidak usah, kita saja cara nikmati.
2: Betul.
4: Bagaimana, betul kan tidak?
2: Iya. Yeah.
4: Jadi sekarang ini, teratur. Jadi sekarang ini saya minta tolong, saya ini, kita ini tidak mampu juga untuk bekerja, tapi ya Tuhan kasih kekuatan kemampuan untuk kita.
2: Amin.
4: Akhirnya kita Sama istilahnya tadi itu ibu.
2: Iya.
4: Sama sekolah untuk kamu, kuliah untuk kamu, bekerja untuk kamu. Kalau kamu tidak punya sarjana, kamu tidak bertanding ya orang di luar negeri, orang Indonesia sana datang sini, tukang ojek saya punya sarjana itu. Jadi begitu. Jadi pemerintah, kenapa dong bilang, kita orang Papua ini miskin, bukan kita yang miskin, orang yang miskin dari sana datang ke kita.
2: Iya. Yeah.
4: Betul kan tidak?
2: Iya. Yeah.
4: Begitu ibu. Saya minta tolong supaya anak-anak, semua anak Papua yang sekarang ini, ujian ini, SD masuk SMP, dari SMP ke SMA, kalau bisa orang yang termampu punya anak-anak itu, tolong kasih biaya gratis sampai ke kuliah. Begitu. Yang seperti kita ini, Opsus yang pertama sampai sekarang ini, Bapak Dolph ini kerja banting tulang sampai anak-anak semua selesai sarjana.
2: Puji Tuhan, luar biasa.
4: Itu yang saya bilang, Tuhan itu ada, hidup itu ada, itu apa?
2: Iya.
4: Jadi begitu, itu Pak Timo tadi bicara itu yang betul. Dan guru yang di dalam situ, terus kepala dinas pendidikan, yang ada situ, yang tidak tahu apa-apa, jangan jadi kepala dinas pendidikan. Yang guru jurusan itu baru jadi kepala dinas pendidikan, kan?
2: Iya.
4: Sarjana lain pergi jadi kepala dinas pendidikan itu kan tidak boleh sama sekali. Begitu, apalagi SMP. SMP yang bukan jadi guru, doang dari luar mau jadi guru situ untuk apa? Kepala sekolah itu. Begitu. Begitu, Ibu Noni.
2: Iya.
4: Saya cuma minta tolong, kalau betul-betul, kita orang Papua ini kan miskin untuk sekolah, miskin untuk kuliah, semuanya selanjutnya.
2: Baik.
4: Kita orang Papua ini bukan miskin.
2: Oh iya.
4: Jadi terus, terakhir lagi. Saya di Bandara Deo tuh, anak-anak Bugis yang bicara. Untuk saya bilang kita orang Papua ini tidak miskin. Seperti kami miskin, saya baru datang cari uang sini. Kita ini merantau ke daerah orang itu, pendidikan, pergi kuliah, bukan mau datang cari uang seperti kamu yang ingin dan orang datang cari uang. Tiap hari saya bicara ke orang.
2: Iya. Yeah.
4: Begitu. Terus, itu sudah Ibu Noni.
2: Baik.
4: Terima kasih untuk Ibu Noni. Tuhan berkati Ibu, sehat selalu, pekerjaan selalu.
2: Sama-sama Pak Dolfi, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya Pak Dolfi, satu kebanggaan anak-anak akhirnya bisa jadi orang, bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan dengan baik ya, karena perjuangan dari Pak Dolfi. Tuhan berkati selalu, beri kuat, beri sehat ya Pak Dolfi.
4: Iya.
2: Mudah-mudahan si kecil nanti bisa dapat dana Otsus, terus bisa dapat pendidikan gratis.
4: Ya, lagi.
2: Iya. Oke, baik Pak Dolfi, terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih Pak Dolfi ya, yang sudah menyampaikan isi hati bahkan unek-unek. Apalagi nih tahun ini, di bulan ini, bulan Juni, Juli ini sudah mulai penerimaan siswa baru atau sistem penerimaan murid baru SPN, sistem penerimaan murid baru SPMB gitu ya. Jadi sudah mulai prepare nih, orang tua sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, sudah mulai putar otak bagaimana cara-caranya anak-anak ini tetap bisa bersekolah dengan baik ya. Di mana mereka juga harus dipersiapkan sebaik mungkin itu. Dan mudah-mudahan lagi-lagi nih yang gratis-gratis itu memang harus nyata gitu. Selamat pagi, halo RRI. Selamat pagi, Daniel, kenapa kau putar telepon ini? Dia kayak storing begitu. Hah? Coba mungkin bisa pindah posisi sedikit. Cari posisi yang ini supaya orang-orang juga bisa dengar suara. Ya agak besar sedikit kapa ya.
5: Ya halo.
2: Ah ya oke, silahkan.
5: Ya ini tahu ajakan lokalisasi naik ini mungkin
2: sih. Lokalisasi ya naik Gunung Spanggal Dusta itu.
5: Gunung Doser itu pada gelap.
2: Iya Gunung Doser oke. Okay. Tidak ada penerangan jalan. Gunung Doser. Lokalisasi Malanu. Gelap sekali ya. Tidak ada penerangan jalan. Oke. Okay. Tidak ada penerangan jalan, ya. Terus? Jadi Gunung Doser di lokalisasi Malanu itu tidak ada penerangan jalan, gelap sekali ya. Gelap sekali, iya benar. Itu kalau kita jalan ke arah Malanu Kampung, ya, itu kalau tidak ada rumah-rumah warga, itu gelap sekali, benar-benar gelap. Betul, tidak ada penerangan jalan. Ini mungkin bisa diperhatikan ya. Oke. Dan itu juga cukup rawan di situ. Mm-hmm. Iya. Oke. Kenapa? Kenapa Daniel? Kenapa saya tidak dengar dengan baik? Kenapa? Oh iya, karena di seputaran Pepa Abri ya pasti juga harus memperhatikan itu. Sampai di Malanu, kalau bicara soal Malanu Kampung memang iya, sampai nanti tembus di kilometer 10 itu memang jalanan cukup gelap di situ. Iya, baik. Sama-sama, terima kasih Daniel, sehat-sehat selalu ya. Oke, pendengar nih, memang benar ya kalau di arah Malanu dari Gunung Doser ya, tadi Daniel bilang mulai dari arah lokalisasi Malanu naik ke Gunung Doser itu turun sampai ke Malanu Kampung itu gelap sekali dan rawan terjadi tindak kejahatan di situ. Dan ini juga warga masyarakat yang ada di sekitar situ juga pastinya sudah menyampaikan dan juga ingin berharap bahwa penerangan jalan ini diperhatikan oleh dinas terkait begitu ya. Mungkin kita pun bapak-bapak ya yang punya tugas untuk mengurus itu bisa menyampaikan ataupun juga bisa merealisasikan ya penerangan jalan yang dikeluhkan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang kita sama-sama tidak inginkan. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi rawan tindak kejahatan, apalagi itu kan di tengah kawasan pemukiman warga ya. Dan biasanya siapa lagi yang jadi korban kalau bukan warga? Jadi harus berhati-hati khususnya bagi Anda dan terutama nih buat dinas-dinas terkait. Mungkin ini kita menyuarakan buat kita untuk Bapak Wali Kota dan kita untuk Bapak Wakil Wali Kota kah, supaya bisa memperhatikan hal itu dan juga bisa langsung memerintahkan ya dinas terkait yang punya wewenang untuk mengatur penerangan jalan bisa langsung mengambil menyediakan ya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Oke, pendengar, so jangan kemana-mana karena nanti saya balik lagi dan saya masih menunggu untuk Anda yang ingin sekali berbagi informasi terkait juga dengan layanan publik yang terjadi di masyarakat ataupun juga Anda punya pengalaman apapun ya di 0812 3868 8703 3242 222.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Oke, Halo RRI kembali hadir untuk Anda. Silakan di 0812-3888-8703-3242-222 dan juga di pagi hari ini sorotan apa yang ingin Anda sampaikan ya, selain masalah pendidikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Timo, kemudian juga masalah jalan yang rusak ya, kemudian juga aksi-aksi pemalangan jalan yang disampaikan oleh Ibu Hartini, terus juga Pak Dolfi terkait juga dengan biaya pendidikan dan lain sebagainya ya, terus juga dana otsus ya yang tidak berpihak kepada OAP, yang masih banyak ya mereka yang tidak mendapatkan dana otsus khususnya untuk pendidikan gitu. Terus kemudian dari Daniel terkait juga dengan minimnya penerangan jalan di seputaran Malanu ya, minimnya penerangan jalan di seputaran Malanu terutama yang ada di Gunung Doser lokalisasi Malanu dan juga di seputaran Malanu Kampung ya. Oke, Pak Timo kembali lagi, selamat pagi Pak, silahkan.
2: Iya, Nuni.
1: Iya, Pak.
2: Saya mau bicara tentang pohon-pohon.
1: Oke, pohon ini maksudnya yang penebangan
2: ya,
1: pohon?
2: Iya, kalau tanpa dan lampu-lampu gelap itu urusan lain lagi ya.
1: Iya.
2: Ini saya mau bicara tentang pohon-pohon yang rindang di jalan-jalan raya.
1: Betul.
2: Kami di Kampung Baru ini sampai pohon-pohon yang rindang itu masuk di dapur.
1: Mm-hmm.
2: Saya heran karena pohon itu kan tidak tumbuh sendiri. Pohon-pohon dalam kota ini kan ditanam oleh dinas terkait kan?
1: Iya.
2: Jadi kalau tidak ada perawatan itu susah karena iya, kabel-kabel listrik kan banyak. Mau CWM kah, WiFi,
1: iya,
2: listrik lampu ini semua baku lingkar, jadi mau potong bagaimana?
1: Iya.
2: Jadi sangat rentang ini masalah.
1: Iya.
2: Takut dia tumbang tau?
1: Iya.
2: Kalau misalnya tidak dipotong, ya siapa yang mau kerja barang itu? Pertanyaannya. Ini mungkin dinas apa ya yang ngurus lingkungan hidup ya?
1: Iya.
2: Coba Noni dan teman-teman di RRI ajak dong bicara di RRI supaya kita bicara ini pohon-pohon juga karena ini rentang masalah.
1: Betul.
2: Juga.
1: Betul, terutama
2: ini
1: juga yang ada
2: dapur
1: di jalan-jalan
2: kan
1: ya.
2: Di pinggir jalan raya, jadi pohon ini mau masuk dalam dapur, tidak tahu dia perlu apa kan?
1: Mungkin mau kenalan dulu dengan orang rumah Pak.
2: Mau suruh orang ya, kita mau pakai sistem manual, suruh orang kerja, pasti kita bayar toh.
1: Iya.
2: Oke lah, bayar tidak masalah, tapi yang kita takut itu bahaya.
1: Betul.
2: Karena dekat kabel-kabel listrik.
1: Iya.
2: Jadi coba pihak RRI ini, saya ngomong ini pagi ini sudah kali kedua non.
1: Iya, baik Pak.
2: Coba diupayakan bagaimana supaya dinas lingkungan hidup jangan cuma urus sampah dan lain-lain, tapi coba lihat-lihat pohon-pohon ini. Ini bahaya kalau tidak ditertibkan pohon-pohonnya. Ya ini aspirasi ya non.
1: Baik Pak. Itu bukan hanya mungkin Pak, bukan hanya Pak, tapi juga Pak Timo ini mewakili banyak orang karena ini juga kekhawatiran yang dikhawatirkan banyak orang terkait dengan pohon-pohon ini apalagi yang sudah masuk ke rumah warga.
2: Iya, saya mau

0: Ya.
1: Jadi mungkin pihak RRI ya bantu lanjutkan
0: Siapa?
1: aspirasi rakyat
0: Siapa?
1: di kampung yang sudah masuk ke dapur.
0: Halo, Pak Timo, suaranya hilang tiba-tiba nih. Halo,
1: Ya kalau
0: iya Pak. Bapak mungkin bisa bergeser sedikit, Pak. Ini suaranya Bapak putus-putus, Pak.
1: bilang kalau tanya di dalam
0: Halo, Bapak. Pak
1: mana
0: Timo. Halo, Pak. Iya. Oke, Pak Timo mungkin bisa bergeser sedikit karena ini suaranya putus-putus, kemudian menggema, tidak bisa kami dengar dan monitor dengan baik nih, Pak. Mungkin jaringan di pihak Bapak. Jadi mungkin bisa cari posisi yang aman, yang memang agak sedikit enak supaya kita bisa dengar suaranya Pak Timo. Bisa kembali lagi Pak di 0812-3868-8703 ya. Ini terkait juga kalau mau bayar orang memang benar Pak, bisa, tapi juga tetap bahaya juga ya, karena berkaitan juga dengan kabel listrik, TV kabel ya, kabel wifi atau IndiHome begitu. Jadi mudah-mudahan ini segera nanti akan kita bisa menghadirkan narasumber berkompeten yang memang bisa langsung apa namanya menyampaikan hal ini dan juga menjawab apa yang dikeluhkan oleh Pak Timo. Jadi bukan hanya pohon-pohon yang ada di pinggir-pinggir jalan utama saja, jalan besar yang diperhatikan, yang perlu untuk dirawat ataupun juga ditebang karena sudah mulai membahayakan ya, apalagi kalau ada angin kencang, hujan, takutnya juga tumbang dan membahayakan masyarakat. Tapi juga pohon-pohon yang ditanam di seputaran kompleks perumahan ataupun juga pemukiman warga ya, itu juga sudah cukup membahayakan sehingga mengkhawatirkan pastinya. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Timo juga ini menjadi perhatian dan juga mungkin keluhan dari sekian banyak masyarakat terkait juga dengan pohon ini ya. Oke, terima kasih Pak Timo. Dan juga ini mungkin masalah jaringan, nanti kita akan coba Pak Timo mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Oke, di belakang Pak Timo silakan di 0812-3868-8703 di 324-222. Keluhan, penyampaian, apa yang menjadi kerinduan dari Anda melihat kota Sorong, Kabupaten Sorong, wilayah Sorong Raya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya baik, kesejahteraannya terjamin, kemudian jadi kota yang bersih ya, dan juga memiliki pendidikan yang baik bagi masyarakat, dan apa yang menjadi program-program pemerintah baik yang ada di pusat bahkan sampai ke daerah ini ya, termasuk di dalamnya adalah pendidikan gratis dan lain sebagainya, itu bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi tidak hanya asal bicara ya, yang orang bilang latihan lain main lain begitu ya. Kita hanya bicara di atas kertas, kita hanya bicara pada saat pertemuan saja, tetapi pada eksekusinya yang ditunggu oleh masyarakat itu tidak ada atau nol ya. Ini menjadi catatan penting juga nih pastinya, rapotnya pemerintah yang harus segera direalisasikan, apalagi berhubungan erat dengan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selamat pagi. Putus ya. Boleh silahkan di 0812-3868-8703 324-222. Ibu Arti ini kembali lagi, silahkan Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Noni.
0: Iya Bu,
2: saya pengen nambahin tadi Pak Mbak Noni.
0: Oh iya
2: itu
0: boleh.
2: Masalah sampah itu kalau bisa dari dinas kebersihan juga itu jangan membuang sampah sementara itu di pinggir-pinggir jalan protokol. Itu sangat sekali merusak pemandangan. Itu sampai ditempatkan di jalan yang lorong seperti itu, jangan di jalan-jalan protokol seperti di jalan Ahmad Yani itu kan paling ini sekali. Pas hari libur itu kan pagi-pagi nggak diangkat tuh sampah, jadinya yeah. Berserakan sekali.
0: Yeah.
2: Kan dipandang orang kan paling sangat tidak enak. Orang melihat dalam protokol itu kan mayoritas dilalui tamu dari mana, umpamanya bukan yang pejabat seperti itu. Oh mereka sudah mengindikasikan, oh kota Sorong memang ternyata kotor ya.
0: Yeah.
2: Bukan hanya berita saja yang didengar, ternyata pas dia lewat ada melihat, karena itu di posisinya di jalan protokol.
0: Iya.
2: Jadi dari dinas kebersihan,
0: karena jangan dibiarkan di pinggir jalan ya.
2: Iya, di dekat Telkom itu, di bawahnya apa ini Bank Mandiri, Ahmad Yani itu kan, itu di pinggir jalan persis itu Mbak Noni. Di
0: iya.
2: Saat libur kan sampah pagi nggak diangkat seperti itu. Jadi sangat

0: kelihatan sekali bahwa menunjukkan memang Kota Sorong ini kalau bisa bilang-bilang kota kotor mungkin ya
1: benar
0: bisa-bisa masuk akal benar. Karena itu di jalan protokol kok ditempatkan tempat pembuangan sampah sementara kadang-kadang itu anjing-anjing itu sudah bawa lari ke sana kemari itu tambah sampah itu saja dari saya Mbak Roni. Selamat pagi,
1: Lawobok. Lawobok, selamat pagi Bu Hartini, terima kasih. Oke, satu lagi sebelum saya akhiri, selamat pagi.
2: Pagi Bu Noni, Mbak Padolfi.
1: Oh iya, Padolfi, ada yang mau disampaikan lagi?
2: Iya, mengenai sampah itu.
1: Surat tempat,
2: kalau dulu Ibu Noni kan di Kalimantan, kita tahu Kota Sorong ini kan bersih.
1: Sangat Pak, apalagi waktu zamannya Pak Atururi Pak.
2: Iya, itu sih. Adik perempuan orang kan besar, seorang gini bukan besar di daerah ini.
1: Betul. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kita, Bu, Bapak Wali Kota ini juga kota ini bisa bersih. Tergantung dari masyarakat juga ini. Orang suka sih bersih, tapi masyarakat juga stop buang-buang sampah tak keruang sudah. Iya, Pak Dolfi, silakan. Halo, Pak. Pak Dolfi. Oke, ini tiba-tiba ya, ini ada apa mungkin jaringan atau bagaimana nih? Pak Dolfi masih terkonek dengan saya, tapi tidak bisa apa sih namanya apa kedengaran suaranya Pak Dolfi ini ya? Iya, halo. Halo, selamat pagi.
3: Kakak pagi.
1: Pagi, dengan siapa di mana?
3: Dengan Andi di Tanjung.
1: Oke, Pak Andi di Tanjung ya, silakan.
3: Siap.
1: Iya, silakan Pak Andi, apa yang mau disampaikan?
3: Kakak, saya cuma mau kasih tahu saja, tolong yang maksudnya buat bos-bos dorang.
1: Iya.
3: Jalan kalau di depan Yohan itu kan ada tiang lampu satu tuh, dia sumiring.
1: Oh iya, betul.
3: Maksudnya baik. Mau tunggu sampai barang tuh nanti dia jatuh baru ada yang mati depan situ baru ada tindakan enggak?
1: Iya. Tiang listrik ya, Kak Andi tolong tiang listrik ya.
3: Lampu.
1: Tiang listrik. Oke. Okay.
3: Lampu.
1: Oh, lampu. Lampu jalan berarti ya?
3: Iya, lampu jalan. Maksudnya di sendiri enggak?
1: Lampu jalan.
3: Terus.
1: Iya. Oke. Okay. Apalagi?
3: Dari pihak terkait atau pengurus dinas terkait tolong ambil tindakan sebabnya sebelum ada korban, begitu.
1: Iya.
3: Ya, terus untuk sampah juga betul. Maksudnya sampah tuh kalau bisa kayak macam sadar diri aja sudah. Untuk
1: dia
3: main hambur sembarang pinggir-pinggir jalan.
1: Iya. Oh. Betul.
3: Hambur pinggir jalan kasihan, pemandangan kotor sekali kan kota ini. Tolong sadar saja kesadaran dari kita sendiri,
1: iya, kakak,
3: tolong.
1: Betul.
3: Oke, itu aja kakak untuk sementara.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi yang ada di Tanjung.
3: Siap,
1: ya. Oke, selamat pagi.
3: Selamat
1: terima kasih. Ada Pak Andi, ini benar ya terkait juga dengan kondisi lampu penerang jalan yang ada di Yohan yang sudah miring ya, ini betul jangan sampai ada korban ya terkait dengan itu, mungkin bisa segera ya dari dinas terkait untuk segera ambil tindakan. Kemudian juga untuk sampah sadar diri itu penting, jangan hambur sembarangan ya, ataupun juga ya buang sampahnya tak karuang sudah, stop sudah ya. Jadi istilahnya kalau kita mau kita mumpuk kota nih bersih dimulai dari tumpu diri sendiri, jangan tunggu dan juga jangan bikin susah orang lain ya. Jadi kalau bisa mari kita jaga sama-sama. Kita tinggal berdiam di tanah ini, kita juga yang harus jaga tanah ini bukan orang lain ya kan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Pak Timo, ada kemudian juga Ibu Hartini, Pak Dolfi, Daniel, dan juga Pak Andi yang sudah boleh menyampaikan saran, kritik, masukan dan juga aspirasinya untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan nanti kami akan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk hadir menjawab apa yang menjadi keluhan Anda di Halo RRI selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semangat pagi dan tetap semangat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026.